Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Produa.
1: Hai teman Produa. Aku kayaknya punya jingle baru deh. Teman Produa. Enggak, Deng. Nah, teman Produa jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik langsung update deh berita terbaru.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah gunung berapi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
2: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul. Saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
2: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dan juga ajakin teman Produa anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
2: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Balik lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Melia gak sendirian teman Pro 2. Hari ini ditemenin sama siapa nih?
1: Yudil.
0: Singkat padat ya Yudil. Oke deh teman Pro 2, hari ini kita juga live di TikTok ya. Jadi buat kamu yang sedang mendengarkan ini dan juga sedang mendengarkan ini di RRI Digital, bisa langsung saja ke TikTok kita ya, di @pro2palu, karena kita sekarang lagi live bareng Yudil teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik yang menarik nih. Mungkin bisa di spill sama Yudil apa topik kita di pagi hari ini, Yudil?
1: Topik kita hari ini, jadi Gen Z yang open mind dan open heart.
0: Okay. Topik kita di pagi hari ini teman Pro 2, jadi Gen Z yang open minded dan juga open heart ya. Jangan tegang dong Yudil. Apakah kamu sudah sarapan Yudil?
1: Sudah kak.
0: Hari ini sarapan apa kamu?
1: Daging.
0: Wey, mantap be. Bohong ya. Teman-temannya pada ketawa nih. Enggak dong. Oke deh teman berdua, kita bakal ngebahas topik yang tadi, Gen Z yang open minded dan juga open heart. Kalau diterjemahkan secara sederhana nih, open minded itu pikiran yang terbuka, sementara open heart itu berarti hati yang terbuka. Tapi pertanyaannya, terbuka itu maksudnya apa ya? Apakah hati Yudil lagi open heart sekarang Yudil? Yudil, hello. Jangan tegang dong Yudil. Sambung dong Yudil.
1: Kalau diterjemahkan secara sederhana, open mind itu yang mana kak?
0: Oke deh teman berdua, kayaknya dia masih linglung ya, walaupun dia sudah makan daging, kayaknya dia lagi kolesterol ya teman berdua. Dia masih bingung, masih mencerna-cerna. Nah teman berdua yang sedang mendengarkan ini bisa langsung saja request juga lagu di bawah sini, karena kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana teman berdua, tetap di Spada.
1: Selamat pagi teman berdua.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman
3: Produa.
4: Selamat pagi teman Produa. 105 FM RRI Produa Palu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Semangat dong. Ini penonton kita, ayo kasih semangat ke Yudil di pagi hari ini biar dia lebih wow lagi ya. Oke deh teman Produa, kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa, dan kita masih membahas tentang Gen Z yang open minded dan juga open heart ya. Dan menjadi open minded itu bukan berarti kita harus mengiyakan semua hal teman Produa yang menyimpang kita iyakan, enggak ya. Kita tetap boleh punya prinsip, tetap boleh punya pendapat. Bahkan tetap boleh bilang, aku itu gak setuju, ya kan Yudil?
5: Ya kak.
4: Ya bedanya kita itu mau mendengarkan dulu sebelum memberikan penilaian.
5: Karena kadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya karena punya pendapat yang berbeda. Baru baca satu kalimat, langsung kesal. Baru lihat satu postingan langsung menyimpulkan, padahal kita belum tahu cerita lengkapnya.
4: Yes, betul sekali lagi. Misalnya ada teman yang punya pilihan hidup berbeda ya dengan kita, cara berpakaian, mungkin pekerjaan yang berbeda, selera musik yang berbeda. Kalau selera musik kamu Yudil apa? Kamu suka dangdut kah? K-pop apa?
5: Ya dangdut kak.
4: Oh dangdut. Ini malas berpikir atau gimana nih? Oke kayak gitu ya teman Produa. Kita harus menghargai pendapatannya Yudil sebagai pecinta dangdut. It's okay, dangdut emang enak banget ya, ciri khas Indonesia. Atau mungkin yang punya pandangan teman Produa yang gak sama-sama kita, jadi reaksi pertama kita ya seperti kayak aku tadi. Itu adalah salah satu contoh ya, tetapi aku menghargai atas pendapatnya Yudil ya. Dan gimana Yudil?
5: Dan disinilah pentingnya open mind. Kita gak harus setuju dengan semua orang, tapi kita bisa belajar memahami kenapa mereka berpikir seperti itu.
4: Oke, karena hidup ini bukan cuma tentang aku benar atau kamu yang salah ya. Kadang ada juga perspektif yang berbeda, ada pengalaman yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda. Dan semakin banyak kita bertemu orang dengan pengalaman yang berbeda-beda, itu semakin luas juga cara kita melihat dunia.
5: Teman Produa, coba deh pagi ini kamu pikir satu hal. Pernah gak kamu punya pandangan tertentu tentang seseorang? Kemudian setelah mengenalnya lebih jauh, ternyata pandangan kamu berubah.
4: Yes, betul banget. Ayo coba dijawab teman Produa. Dan kebetulan kita sudah di segmen kedua ya teman Produa. Kita sedang membahas tentang tema tadi. Dan kalau tadi di segmen pertama kita membahas tentang pentingnya pikiran yang terbuka, sekarang kita masuk ke satu kebiasaan yang kelihatannya sederhana tapi ternyata cukup sulit dilakukan. Karena jujur aja ya teman Produa, kita tuh sering banget nih mendengar orang bukan untuk memahami tapi untuk mencari kesempatan membalas ketika seseorang cerita. Kita sudah sibuk menyiapkan jawaban, ketika seseorang menyampaikan pendapat kita itu udah sibuk gitu cari kelemahannya di mana ya kan.
5: Apalagi kalau pendapatnya berbeda dengan kita.
4: Yes.
5: Baru orang selesai ngomong, kita langsung enggak, menurut aku. Padahal belum tentu kita benar-benar memahami apa yang dia maksud.
4: Betul. Nah, open minded itu mengajarkan kita teman Produa untuk memberikan ruang. Dengarkan dulu, pahami dulu, baru kemudian kita menentukan sikap. Karena open minded itu adalah pikiran yang terbuka ya.
5: Misalnya dalam pertemanan. Teman kamu tiba-tiba menjauh, daripada langsung berpikir dia berubah nih. Mungkin kita bisa bertanya, kamu lagi ada masalah? Bisa jadi dia sedang menghadapi sesuatu yang gak kita tahu.
4: Kalau kamu kayak gitu pernah gak ke teman kamu Yudiel? Gak pernah ya?
5: Iya.
4: Oke deh teman Produa, atau mungkin ketika kita ketika seseorang memberikan kritik kepada kita ya, reaksi pertama biasanya defensif banget, kayak aku tuh gak salah loh, padahal mungkin ada sesuatu yang memang perlu kita evaluasi.
5: Ya tapi bukan berarti semua kritik harus diterima mentah-mentah. Kita tetap perlu memilih mana kritik yang membangun, mana yang sekadar menjatuhkan.
4: Exactly, betul banget. Open minded itu bukan berarti kita gak punya filter ya. Justru semakin terbuka pikiran kita, semakin penting juga kemampuan kita untuk memilah informasi dan juga pendapat teman Produa. Dan kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Semangat dong, satu kali lagi, tetap di Spada.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bendera merah putihnya mana? Kok belum dipasang? Tetangga sudah pada pasang nih.
1: Iya Rina, kakak juga ingat. Sebentar ya, bendera itu terakhir disimpan di mana ya? Coba kamu ingat-ingat.
0: Waktu itu habis dipakai pas 17-an tahun lalu. Kayaknya disimpan di loteng deh kak. Tapi kak Adi gak berani kesana sendiri. Gelap.
1: Ya sudah, ayo kita ke loteng sama-sama. Siapa tahu bendera kita memang di sana. Wah, sudah lama sekali kita tidak kesini. Banyak debunya ya. Coba kamu cari di sekitar kardus-kardus itu. Kakak bantu lihat di bagian sini ya.
0: Iya kak. Siapa tahu benderanya ketemu ya. Kalau nggak ada bendera, nanti kita nggak bisa ikut upacara dong. Kak, ini dia kotaknya. Kayaknya ini tempat nyimpan bendera kita deh.
1: Coba-coba, kita buka sama-sama. Hati-hati ya.
0: Hore, ketemu kak. Bendera kita ketemu.
1: Alhamdulillah, bendera kita masih bagus ya. Walaupun sudah lama disimpan.
0: Kak, kenapa ya bendera ini harus disimpan dengan baik? Padahal kan cuma kain biasa.
1: Rina, bendera ini bukan cuma kain biasa. Bendera ini simbol negara kita, Indonesia. Warna merahnya melambangkan keberanian dan warna putihnya melambangkan kesucian. Dulu, para pahlawan kita berjuang mati-matian loh untuk bisa mengibarkan bendera ini di seluruh pelosok negeri.
0: Oh, begitu ya, Kak. Jadi, merawat bendera ini sama dengan menghargai jasa para pahlawan ya?
1: Betul sekali Rina, merawat bendera ini berarti kita cinta pada negara kita Indonesia. Dengan menjaga bendera tetap bersih dan tidak rusak, kita menunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ayo, kita pasang bendera ini depan rumah kita, biar semua orang tahu kalau kita juga ikut merayakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siap

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di segmen terakhir nih. Dan terima kasih ya sudah request tadi beberapa lagu di kolom komentar kita ya, teman Pro 2. Dan Yudil, gak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir nih. Gimana nih Yudil? Selama beberapa segmen terakhir, teman Pro 2 kita ini udah membahas tentang bagaimana menjadi Gen Z yang open minded dan juga open heart. Kalau kita rangkum nih teman Pro 2, open minded itu berarti kita mau belajar, mau mendengar, dan mau melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Sementara open heart berarti kita punya empati, mau memahami orang lain, dan tetap menghargai perasaan manusia di balik setiap perbedaan.
1: Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupakan.
0: Apa tuh?
1: Terbuka berarti kehilangan prinsip.
0: Terbuka bukan berarti kehilangan prinsip ya. Yeah. Betul banget, kita bisa menerima informasi baru tanpa langsung mempercayainya. Kita bisa mendengarkan pendapat orang lain tanpa harus menyetujuinya. Kita bisa menghargai pilihan orang lain juga tanpa harus mengikuti pilihan tersebut.
1: Karena menjadi open mind bukan berarti kita nggak punya pendirian. Justru kita punya pendirian, tapi kita tetap memberikan ruang untuk belajar dan berkembang.
0: Betul, dunia terus berubah ya Yudil. Dan juga teman Pro 2, apa yang populer hari ini bisa saja berubah besok. Paling biasanya viral-viral gitu biasanya 3 hari, mentok-mentok 3 hari ya. Nah, teknologi juga berkembang teman Pro 2, cara bekerja juga berubah, tren berganti, bahkan cara kita berkomunikasi pun juga terus berubah. Kayak misalnya nih, penyiar lama, penyiar-penyiar senior kan suaranya agak berat-berat, yeah, agak bagus lah. Cuman sekarang agak ya lebih terbuka dengan berbagai macam suara yang ada di dunia ini. Dan kalau kita tutup, kalau kita biasanya menutup diri terhadap perubahan, kita bisa tertinggal ya kan, Yudil?
1: Iya, yeah. Tapi di sisi lain, jangan sampai karena ingin mengikuti perubahan, kita kehilangan nilai yang kita percaya.
0: Yes, kita juga bisa mengikuti hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif ya teman Pro 2. Jadi mungkin prinsipnya sederhana, open to the world but stay true to yourself. Terbuka terhadap dunia tapi tetap kenal siapa diri kita. Entah itu kamu laki-laki atau perempuan, kita harus menjaga jati diri kita. Yeah. Oke?
1: Okay? Teman Pro 2, kamu gak harus menjadi seperti orang lain hanya karena mereka terlihat lebih sukses. Kamu gak harus mengikuti semua tren hanya karena semua orang mengikutinya.
0: Betul.
1: Kamu juga harus punya kehidupan yang sama seperti yang kamu lihat di media sosial.
0: Karena yang kita lihat di media sosial itu biasanya hanya potongan-potongan kecil dari kehidupan seseorang. Jangan bandingkan kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain. Karena semua orang ada masanya dan pasti kita ada di masa itu juga ya. Asal berjuang ya teman Pro 2. Dan jangan takut untuk berubah kalau setelah belajar sesuatu kamu menyadari bahwa pandanganmu ternyata kurang tepat. Gak ada salahnya mengubah pendapat ya, justru itu tanda bahwa kita itu sedang berkembang. Mengubah pikiran setelah mendapatkan informasi baru bukan berarti kita lemah, itu berarti kita mau belajar. Dan teman Pro 2, kita sudah berada di segmen terakhir, waktunya Melia dan juga
1: Yudil
0: pamit undur diri dari Spada kali ini teman Pro 2, sampai ketemu lagi di Spada berikutnya. Bye-bye. Bye-bye dong.
1: Bye.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
6: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
7: Iya, betul.
6: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu gak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
8: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
7: 15 iya, sampai 15 dengan?
8: Sampai 17 kak.
7: Oke, okay, 15 sampai dengan 17 berarti
8: dewasa.
7: Dewasa usianya berapa?
8: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
7: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
8: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
7: Oh, grand finalnya ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di apa namanya, di Jakarta teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
8: Iya, dari NTT.
7: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
8: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti. Okay, kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan ke, terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
7: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mencintai, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
8: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 Hitlist bareng Melia. Jadi buat kamu yang sudah request, aku udah play tadi ya. Dan yang mau request lagi bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 4560 3105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Buat Kak Lara, silakan mau request apa Kak Lara? Dan teman Pro 2, apakah teman Pro 2 punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaik kamu? Saatnya ikut Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi ini untuk teman Pro 2 yang percaya diri, berbakat, dan siap menjadi bintang. Syaratnya itu cukup mudah. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 hingga 25 tahun yang dibuktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah. Dan jangan lewatkan teman Pro 2 kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran dan ketentuan lebih lanjut bisa langsung ke Instagram kita di @rripalu atau di @pro2palu. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Jangan tunggu nanti ya, daftar sekarang teman Pro 2, karena beberapa lomba di RRI Palu ini sangat banyak di bulan September. Selain dari Bintang Radio, ada juga nih lomba tari kreasi Nusantara. Ini buat teman Pro 2 yang pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui lomba tari kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya tampil percaya diri, melestarikan budaya, sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif. Jadi ayo catat informasi pendaftarannya. Dibuka hingga 31 Agustus 2026. Biaya pendaftaran hanya Rp150.000 per tim. Satu tim terdiri dari 3-5 orang. Pelaksanaan lomba pada 2 hingga 3 September 2026. Ayo tunjukkan teman Pro 2 kreasi terbaik kamu, karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan pendaftaran bisa hubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp 0856 5696 3804. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman Pro 2. RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kita lanjut lagi teman Pro 2 sambil menunggu requestan dari Kak Lara nih. Kak Lara mau request lagu apa nih Kak Lara? Kita tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Hitlist.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Poro penderek saking tratah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Males banget pergi ke sekolah. Males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
1: Loh, Dek, kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
0: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
1: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
2: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Peralatan siaran dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di luar sana juga yang lagi kuliah gitu ya. Terus juga pengen
6: saya pikir tidak ada kamera seperti ini tuh, Kak. Ternyata di sini bisa live di YouTube. Menampilkan wajah, tidak hanya suara begitu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
3: ya.
2: Vertigo. Vertigo parah lah.
3: Waduh, stadium berapa itu?
2: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan. Dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu. Dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2, jam 3 subuh. Karena saking kambuhnya vertigonya, dia jalan kaki ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ditangani. Setelah ditangani, ya di situ di diagnosa dia vertigonya.
3: Vertigo.
2: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman. Jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya dua kali bekam dengan saya, alhamdulillah bilang sudah rasa ada perubahannya
3: ada perubahan.
2: Dan sudah lepas dari ketergantungan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
5: Lho, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
4: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
5: Lho, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lho, wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, mas?
4: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
5: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
6: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
5: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
4: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
5: Kok dodolan orang itu enggak?
6: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
5: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
7: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
8: Obrolan seru di Produa FM.
9: Strategi pemasaran apa sih yang paling efektif kan digunakan sejauh mata memandang?
10: Pasti banyak dong ya. Kita langsung dengar deh ceritanya dari Kak Baldi.
9: Iya benar.
11: Kalau menurut saya pribadi sih Kak, yang paling efektif sekarang masih sosial media.
10: Sosial media benar.
11: Karena paling mudah reach out orang-orang umum.
10: Oh.
11: Misalkan yang enggak tahu Taichan kita atau produk kita. Kita beriklan di sosmed itu jadi lebih gampang awarenessnya, jadi gampang terbangun sama orang-orang lain yang nggak tahu.
10: Itu membangun apa komunikasi dengan orang-orang di media sosial itu dan cara kayak gimana? Apakah mungkin ada apa perbedaan gambar kemudian juga apa video ya kayak konten lah gitu ya atau kayak gimana?
11: Kalau kita biasanya ada akan interaksi sih Kak,
10: interaksi jawab, langsung ya
11: atau kayak ada kuis berhadiah gitu-gitu.
9: Jadi konten ya.
11: Jadi untuk kayaknya atensi mereka lah kita ambil gitu.
10: Dan kebanyakan itu yang pengguna sosial seperti apa? Apakah teman-teman dari Gen Z sendiri ya atau mungkin sebagian milenial juga gitu kan?
11: Benar. Kalau menurut saya pribadi sih Bang, karena Sate Taichan ini kan segmented banget.
10: Segmented
11: banget. Orang-orang mungkin bapak-bapak itu kan lebih seneng sate Madura gitu, yang sate kecap. Nah jadi segmennya kita anak muda. Jadi anak muda itu lebih sering kita ajak gitu Kak. Lebih apa berusaha relate lah gitu sama anak-anak Gen Z.
9: Iya
11: gitu.
9: Karena Sate Taichan ini lebih terkenal di kalangan anak Gen Z.
10: Anak Gen
9: Z.
10: Oh, oke.
9: Nah karena tadi dia bertanya Sate Taichan itu apa sih?
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
12: Waktunya Pro 2 Hitlist.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih ada 15 menit lagi dari Pro 2 Hitlist kali ini. Dan kamu juga boleh request lagu favorit kamu dan playlist-playlist favorit kamu di Pro 2 FM Palu di WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau boleh langsung di live chat aplikasi RRI Digital dan juga DM kita di @pro2palu. Tadi udah ditemani sama Melia Nur, teman Pro 2 ya. Itu ada Mbak Nur yang teman yang menemani kalian semua. Kalian boleh menyapa Mbak Nur nanti siarannya di hari Kamis kalau nggak salah, teman Prodias. Kamis malam nanti Mbak Nur kembali menyapa kalian semua. Oke, teman Prodias kali ini Iyek Maulana yang menemani kamu, dan kita bakal seru-seruan bareng di Santai Siang kali ini sampai nanti sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita masih akan panjang, teman Prodias, di siang hari ini, dan nanti bakal ada informasi-informasi menarik yang bakal saya hadirkan ke ruang dengar kamu. Special edisi masih kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Stay tune teman Prodias, 105 FM RRI Prodias Palu, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah, kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
6: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
5: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Seperti kegiatan taekwondo.
9: Waduh. Oke.
8: Okay. Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
9: Itu ada. Organisasi seperti apa tadi?
8: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
9: HIV/AIDS,
8: iya pergaulan bebas.
9: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu. Kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu. Sekalian buat.
8: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
9: belum ada
8: kita
9: ya?
8: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya
9: baik.
8: Kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Santai siang teman Pro2 di Pro2 FM gitu ya, teman Pro2 barengan sama Iyak Maulana. Dan kali ini, kalau mungkin yang siang hari ini udah mulai kerasa nih nguapnya teman Pro2, udah merasa matanya mulai berat teman Pro2, badannya juga sudah berasa pengen rebahan gitu teman Pro2, akhirnya mengambil satu keputusan paling klasik yaitu kopi teman Pro2. Nah, kopi dibuat, diminum, terus berharap dalam beberapa menit mata langsung melek, fokus meningkat, kerjaan juga beres teman Pro2. Tapi ternyata 15 menit kemudian ngantuk datang lagi gitu teman Pro2. Bahkan ada yang baru selesai minum kopi malah bilang, kok saya makin pengen tidur gitu setelah minum kopi. Nah, kalau kamu pernah mengalami di situasi yang seperti ini teman Pro2, ternyata kamu tidak sendirian gitu teman Pro2. Kopi memang mengandung kafein yang bekerja sebagai stimulan teman Pro2. Salah satu cara kerjanya adalah dengan menghambat adenosin, yaitu senyawa yang berperan dalam munculnya rasa kantuk teman Pro2 ya. Makanya setelah minum kopi kita tuh bisa merasa lebih segar dan juga waspada. Tapi efek kafein ini ternyata tidak sama pada semua orang gitu. Ada yang minum kopi sedikit langsung melek, ada juga yang minum kopi malam hari bisa tidur gitu teman Pro2. Ada juga yang baru minum kopi malah tambah nguap teman Pro2. Nah, salah satu alasannya adalah seberapa cepat tubuh kita memproses kafein. Kafein diserap oleh tubuh cukup cepat teman Pro2, tetapi lamanya efek yang dirasakan setiap orang itu sangat berbeda-beda. Jadi kalau tubuhmu termasuk yang memproses kafein dengan cepat, efek meleknya juga bisa lebih cepat berkurang teman Pro2. Ketika kafein menurun, adenosin yang sebelumnya terhambat bisa kembali bekerja dan juga rasa kantuk pun muncul kembali teman Pro2. Makanya jangan heran ya kalau ada orang yang bilang dia minum kopi biar enggak ngantuk gitu tuh teman Pro2. 5 menit kemudian dia tidur dulu gitu teman Pro2. Lah, kopinya buat siapa gitu? Tapi ada satu hal penting juga nih, kalau kamu kurang tidur, kopi bukanlah pengganti tidur teman Pro2. Misalnya semalaman kamu tidur sangat sedikit gitu, kemudian siangnya mengandalkan kopi supaya tetap bisa beraktivitas dengan leluasa gitu. Kopi memang mungkin akan sedikit membantu meningkatkan kewaspadaan untuk sementara, tetapi tubuh masih akan tetap membutuhkan istirahat teman Pro2. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa kopi sudah tidak mempan, jangan buru-buru menyimpulkan teman Pro2 bahwa kopinya yang kurang kuat. Bisa jadi yang kurang bukan kopinya teman Pro2, tapi di waktu tidurnya. Nah, setelah ini kita bakal bahas kenapa semakin sering kita minum kopi, efeknya kadang terasa semakin biasa aja. Ada hubungannya dengan yang namanya toleransi terhadap kafein. So buat kamu, stay tune di Santai Siang teman Pro2, karena kita bakal bongkar kebiasaan ngopi yang mungkin selama ini kamu lakukan tanpa sadar teman Pro2. Sementara itu buat yang sekarang sedang pegang kopi, coba cek dulu kopinya masih ada atau udah tinggal es batunya aja nih teman Pro2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Oke deh teman Prodo, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Prodo.
7: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
6: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
3: Jangan dong. Nanti kita bayar.
7: Ini first time kayak ini.
3: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya, bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
6: Oke,
3: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
6: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
7: Ya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
6: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
3: Kalau dibilang pro kita berdapat dong. Ya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau siang ini teman Pro 2, kalian ingin minum minuman yang menemani aktivitas, jangan selalu berpikir bahwa solusinya harus kopi ya teman Pro 2. Coba sesuaikan juga dengan kebutuhan harian kamu. Pertama mungkin dengan air putih. Sebenarnya ini sederhana ya teman Pro 2, tapi penting. Kadang kita merasa lelah atau kurang segar karena asupan cairan yang kurang. Yang kedua teman Pro 2, kamu bisa pilih minuman yang tidak terlalu tinggi gula. Kalau kamu ingin minuman manis, tetap diperhatikan porsinya teman Pro 2. Berikutnya, kalau kamu pengen minum kopi, kenali respons tubuh sendiri gitu. Perhatikan apakah kopi membuatmu lebih fokus, malah berdebar, atau justru membuat pola tidur kamu malah terganggu gitu teman Pro 2. Dan yang keempat, jangan menjadikan kopi sebagai pengganti tidur. Kalau tubuh udah benar-benar membutuhkan istirahat teman Pro 2, yang dibutuhkan bukan selalu tambahan kafein begitu ya. Kadang jawabannya sesederhana istirahat teman Pro 2 ya. Jadi kopi itu sebenarnya bukan musuh kita gitu teman Pro 2. Kopi juga bukan superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah kantuk kamu gitu. Yang penting adalah tahu batas gitu. Kenali respons tubuh kamu dan tetap menjaga pola tidur teman Pro 2. Nah, nanti ya teman Pro 2, ini berikut ini saya masih punya beberapa rekomendasi gitu juga teman Pro 2. Sebenarnya kesimpulannya sederhana juga teman Pro 2, karena ini adalah segmen terakhir kita di Santesi Informasi Kuliner. Kopi itu memang bisa membantu meningkatkan kewaspadaan, tetapi respons setiap orang terhadap kafein juga tentunya berbeda-beda gitu. Kalau kamu minum kopi lalu tetap mengantuk teman Pro 2, jangan langsung menyalakan kopinya. Kamu bisa lihat beberapa kemungkinan gitu. Apakah semalam kamu sudah cukup tidur? Apakah kamu sudah terlalu sering mengonsumsi kafein? Atau mungkin apakah kamu minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur? Atau mungkin juga nih teman Pro 2, apakah kopi yang kamu minum mengandung banyak tambahan gula? Dan yang tidak kalah penting sebenarnya teman Pro 2, bagaimana tubuh kamu bisa merespon kafein teman Pro 2? Karena tubuh kita tuh punya settingan masing-masing gitu. Nah, buat kalian semua teman Pro 2 yang siang ini ingin mencari alternatif minuman, ada beberapa pilihan sederhana yang bisa kamu pertimbangkan. Yang pertama adalah air putih. Ini pilihan paling simpel ya teman Pro 2, yang bisa kamu minum gitu teman Pro 2. Ini tidak perlu branding mahal, kamu juga tidak perlu nama menu yang panjang-panjang. Air putih. Kalau aktivitasmu padat, pastikan tetap cukup minum sepanjang hari. Berikutnya ada teh teman Pro 2, kalau kamu ingin minuman dengan rasa yang lebih ringan, teh bisa menjadi sebuah pilihan juga nih. Teh juga mengandung kafein sih dalam jumlah tertentu. Jadi jika kamu sensitif terhadap kafein, tetap perhatikan porsinya dalam waktu kamu mengonsumsinya gitu teman Pro 2. Berikutnya air infused dengan buah atau infused water teman Pro 2. Kalau kamu bosan dengan air putih, kamu bisa mencoba air dengan tambahan potongan buah untuk memberikan rasa yang lebih segar. Misalnya lemon atau jeruk. Sesederhana tapi sensasinya juga minuman ini bisa terasa lebih menarik gitu teman Pro 2. Berikutnya susu atau minuman berbasis susu teman Pro 2. Bisa menjadi pilihan ketika kamu ingin sesuatu yang lebih mengenyangkan gitu, tapi tetap perhatikan tambahan gulanya. Terutama kalau kamu membeli minuman kemasan atau minuman kekinian. Dan satu lagi teman Pro 2, ada air dingin. Karena kita tidak membutuhkan minuman yang fancy ya. Kita itu cuma bisa membutuhkan es aja gitu. Apalagi palu kalau siang hari kayak ini teman Pro 2. Waduh, mataharinya tuh kadang terasa seperti sedang menjalankan program pemanasan nasional gitu. Jadi minuman dingin ini memang terasa menyegarkan. Tapi kembali lagi nih teman Pro 2, jangan lupa bahwa rasa segar sesaat bukan berarti tubuh otomatis terbebas dari rasa lelah teman Pro 2. Kalau memang mengantuk karena kurang tidur, solusi utamanya tetap memperbaiki waktu dan juga kualitas.

Terima kasih kamu masih mendengarkan 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Saya mau ngajakin dulu nih teman Pro 2 penggemar NBA. Buat kamu yang penggemar NBA, teman Pro 2 boleh silakan merapat di Pro 2. Dan juga kalau kamu punya informasi seputar NBA nih teman Pro 2 atau basket-basketan, boleh silakan kirimin pengalaman kamu di 0811-456-03-105 atau DM Instagram kita di @pro2palu. Nah, kita tahu nih teman Pro 2, NBA ini adalah liga yang didominasi oleh manusia-manusia super. Tapi hari ini kita bicara tentang atlet yang benar-benar menjulang tinggi nih teman Pro 2. Jika kamu pernah menonton pertandingan NBA secara langsung, kamu tahu betapa tingginya para pemain-pemain itu. Tapi ada dua nama yang berdiri di atas segalanya, yang membuat pemain setinggi 2 meter pun terlihat seperti point guard kecil nih teman Pro 2. Yes, kita bicara tentang dua pemain bola basket tertinggi yang pernah tercatat bermain di NBA, yaitu Manute Bol dari Sudan dan juga George Morsan dari Rumania. Kedua raksasa ini berbagi puncak yang sama dengan tinggi badan yang memusingkan, yaitu sekitar 2,31 meter teman Pro 2. Wow, setinggi apa tuh? Boleh dibayangin mungkin teman Pro 2? Bayangkan tuh berdiri setinggi itu lebih tinggi dari ring basket itu sendiri. Nah, nanti kita bakal lagi bahas di segmen berikutnya ini teman Pro 2, kita akan membahas bagaimana dua individu luar biasa ini, satu dari Afrika, satu dari Eropa Timur, menggunakan karunia genetik mereka untuk mengubah cara bermain basket di NBA. Siapa yang paling banyak memblok tembakan dan bagaimana mereka menanggapi perhatian yang tak terhindarkan.

0: Ah, lampu kuning. Ini kaki merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi. Sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kenapa gempiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami, Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
7: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Produa yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
8: Oke, saya dulu kayaknya kali usahanya.
7: Oke,
8: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai ke hilir.
5: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau tadi kita udah sempat membahas soal para atlet tertinggi nih teman Pro 2 di dunia basket dengan tinggi sekitar 2,31 meter. Nah, gimana sih tinggi 2,31 meter itu diwujudkan di lapangan? Manute Bol, sang shot blocker legendaris. Meskipun relatif kurus teman Pro 2, jangkauan lengannya yang luar biasa memberinya keunggulan defensif yang tak tertandingi. Ia rata-rata mencetak 3,3 blok per pertandingan sepanjang karirnya. Hanya karena ia bisa menyentuh bola tinggi-tinggi tanpa banyak melompat. Sementara itu, ada George Mursan yang dikenal dengan julukan Gita dengan kerangka yang lebih besar dan juga kuat. Mursan adalah kekuatan fisik yang dominan di bawah ring. Seringkali nih teman Pro 2, ia mengandalkan berat dan juga postur tubuhnya untuk mencetak angka dan juga rebound. Kedua pemain ini adalah bukti bahwa tinggi badan yang ekstrim membawa kelebihan dan tantangan uniknya sendiri dalam dunia NBA. Mereka adalah ikon bukan hanya karena tinggi badan mereka aja teman Pro 2, tetapi karena kemampuan mereka untuk bersaing di level tertinggi dalam olahraga yang menuntut fisik. Manute Bol dan juga George Morrison membuktikan bahwa ketika kamu memiliki karunia genetik yang luar biasa, kamu dapat mengukir jejak abadi dalam sejarah olahraga. Dari Sudan hingga Rumania, mereka benar-benar adalah raksasa dunia NBA, teman Pro 2. Nah, itu dia kisah luar biasa tentang raksasa NBA kita hari ini.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: bad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Hasil penelitian ini kami menghitung indeks keragaman ya karena tadi tutupan hutannya sudah berkurang jadinya indeks keragamannya sedang gitu. Untuk komoditinya warga di sana itu ubi banggai, nilam, durian juga ada, kemiri. Tapi di saat kesulitan air, mungkin itu juga kelebihannya Tuhan ciptakan. Di situ juga kalau hujan, dia bisa sampai 400 sampai 500 mm curah hujannya. Dan itu apa kalau ditambang dan berubah daerah air dan sungai, tentu itu akan lebih ya akan menciptakan bencana banjir. Meskipun banjir di sana itu kayak kolam airnya, jadi dia tidak kayak lumpur begitu, tapi banjir di sana itu bersih, jernih, begitu keluar dari batu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu kembali menyapa kamu nih teman Pro 2. Mana nih para pelari nih ataupun juga sejarah dan juga pendengar setia di balik garis finish. Barengan sama Iyak Maulana teman Pro 2, kita akan memecahkan salah satu teka-teki paling ikonik dalam dunia lari. Kita semua tahu nih teman Pro 2, maraton 42,195 km, sebuah jarak sakral. Tapi pernahkah kamu berhenti dan berpikir teman Pro 2, mengapa bukan 40 km, mengapa bukan 45 km, mengapa angka yang sangat spesifik dan sedikit ganjil ini? Jadi jawabannya teman Pro 2, ternyata tidak ada hubungannya dengan geografi Yunani kuno, melainkan ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris. Fakta menariknya nih teman Pro 2, jarak 42,195 km ini ditetapkan secara resmi pada Olimpiade London tahun 1908. Dan alasan penambahannya yang unik itu teman Pro 2, itu semua demi satu pemandangan sempurna. Nanti bakal kita kupas tuntas lagi nih teman Pro 2, kita akan mengungkap bagaimana 385 yard ekstra ditambahkan hanya untuk memastikan garis finish berada di tepat di hadapan Royal Box, kotak kerajaan. Jangan bergerak dulu teman Pro 2. Nanti kita bongkar misteri kilometer terakhir ini teman Pro 2. By the way, saya bakal putarkan lagu-lagu enak untuk menemani waktumu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Di Himabri sudah berapa lama? Ini call tadi yang saya dengar ada sudah ada pergantian pemain begitu ya?
3: Iya.
2: Banyak berkecimpung dalam hal apa Himabri?
3: Kalau saya sendiri saya dari divisi advokasi Himabri. Jadi di divisi advokasi Himabri itu berfokus pada menyuarakan, menampung dan menanggapi isu-isu yang terjadi di internal maupun di eksternal kampus. Terus juga divisi advokasi itu membantu permasalahan yang dirasakan oleh mahasiswa, baik itu akademik maupun non-akademik. Jadi divisi advokasi itu bertujuan untuk menyuarakan apapun aspirasi mahasiswa, baik internal maupun eksternal, dan menanggapi isu-isu yang sering terjadi seperti bullying, pelecehan seksual, maupun isu-isu
2: sosial. Ya meskipun realitanya banyak di sekitar kita, tapi di media sosial juga ini cukup masif gitu ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes, ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu, ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
5: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
4: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
1: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Yuk merapat teman pro 2, kita lanjutin lagi informasinya soal maraton teman pro 2. Jadi di balik garis finish, kita kembali ke tahun 1908 di London. Jarak maraton tradisional yang berasal dari legenda Fidipides kira-kira 40 km. Namun teman pro 2, penyelenggara Olimpiade London 1908 menghadapi dilema logistik dan yang paling penting protokol kerajaan. Balapan maraton itu sendiri dimulai dari Kastil Windsor. Namun sang ratu, Ratu Alexandra, menginginkan anak-anaknya melihat awal yang menarik dari balai pembibitan kerajaan. Dan yang lebih penting lagi nih teman pro 2, ia ingin melihat garis finish secara langsung dari tempat duduknya yang nyaman, yaitu kotak kerajaan di Stadion White City. Awalnya jaraknya sekitar 41,84 km. Tetapi untuk memuaskan Ratu Alexandra, panitia memperpanjang lintasan sekitar 385 yard, setara dengan sekitar 352 meter lah, sehingga para pelari bisa menyelesaikan penderitaan mereka tepat di depan kerajaan, kotak kerajaan maksudnya teman pro 2. Dari sinilah secara resmi 42,195 km distandarisasi dan diterima secara internasional pada tahun 1921. Jadi setiap kali kamu melihat seorang pelari menempuh jarak 42,195 km, ingatlah 42 km itu adalah sejarah kuno, tetapi 190 meter terakhir itu adalah sejarah modern. Persembahan untuk keluarga kerajaan Inggris, sebuah detail kecil yang menciptakan tradisi yang sangat besar.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Sahabat, pernah mendapatkan pertanyaan seperti ini? Apa peran guru dalam pendidikan menurutmu? Dari pendapat banyak orang, guru bukan hanya pendidik, tapi pembimbing yang membantu kita menemukan potensi diri. Mereka menanamkan nilai dan inspirasi, sehingga mencetak banyak murid-murid hebat. Murid yang punya rasa ingin tahu, ketekunan dalam belajar, dan siap menghadapi masa depan. Sebagai murid dan guru hebat, kita memiliki peran penting dalam membentuk masa depan bangsa. Mari kita terus belajar dengan baik, mencintai orang tua, menghormati guru, menjaga kerukunan, serta mencintai tanah air. Dengan semangat dedikasi, kita dapat mencapai tujuan dan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Mari kita bagikan pesan ini agar semakin banyak mendapatkan semangat positif untuk pendidikan di Indonesia. Selamat untuk guru dan murid hebat Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana ya dengan peran pemerintah dan organisasi? Nah, peran pemerintah dan organisasi sosial itu baik NGO atau yayasan atau komunitas itu juga sangat besar ya. Jadi mereka itu bisa bisa membuat program-program yang memfasilitasi kegiatan berbagi seperti bank sampah, dapur umum, benar, atau program beasiswa untuk anak kurang mampu. Jadi mereka juga yang menggerakkan relawan untuk dan mengelola donasi agar sampai ke tangan yang tepat. Jadi

0: di Palu sendiri itu banyak NGO ya, yang dan yayasan sosial seperti Dompet Duafa dan Yayasan Sikola Mombine. Nah, itu yang aktif dalam berbagi kegiatan kemanusiaan yang membangun inklusi.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM ada di Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Ada Iyek di sini, teman Pro 2 yang bakal menemani momen santai kamu nih, biar makin seru dan juga pastinya fresh, teman Pro 2. Belakangan ini teman Pro 2 cuaca Kota Palu lagi enggak bisa bersahabat gitu ya. Lagi trik-triknya gitu teman Pro 2. Kalau siang aduh, hawa panasnya itu loh teman Pro 2. Di luar ruangan maupun di dalam rumah kadang bikin gerah banget teman Pro 2. Nah, biar kita enggak cuma bergantung sama AC ataupun kipas angin yang kalau kita pakai juga terasa panas gitu kalau hawa Kota Palu lagi panas-panasnya teman Pro 2. Dan ujung-ujungnya ini juga bikin tagihan listrik kamu melonjak. Saya punya tips keren nih teman Pro 2 yang tentunya bisa kita manfaatkan dengan menggunakan tanaman hias sebagai solusi alami untuk menyejukkan udara di rumah kamu teman Pro 2. Langsung aja saya kasih beberapa tanaman yang bisa bikin rumah kamu terasa adem gitu ya. Nah, yang pertama teman Pro 2, kalian bisa cari nih tanaman yang bernama palem areca gitu teman Pro 2, atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan palem kuning. Ini sih primadona banget ya teman Pro 2 di Indonesia. Kenapa dia bisa mendinginkan ruangan? Karena palem kuning ini punya kemampuan alami untuk melepaskan kelembapan di udara. Jadi kalau ruangan kamu nih teman Pro 2 terasa kering dan juga gersang karena cuaca Kota Palu yang lagi ekstrim, tanaman ini tentunya bisa bertindak sebagai natural humidifier teman Pro 2. Tips perawatannya sih gampang ya teman Pro 2. Kalian sisa taruh di tempat gitu ya yang dapat banyak sinar matahari. Tetapi ini teman Pro 2 jangan terkena langsung ya, biar daunnya itu tidak gampang hangus. Merawatnya juga gampang banget ke teman Pro 2. Kayak itu tadi, kalian bisa taruh di tempat yang terkena sinar matahari tapi jangan langsung gitu. Berikutnya teman Pro 2, siapa yang tidak tahu tanaman sejuta umat ini? Kegunaannya begitu banyak gitu ya teman Pro 2. Selain juga kalian bisa gunakan sebagai tanaman yang melindungi rumah kamu dari hawa panas, ini juga tanaman ini sering banget dijadiin sebagai salah satu tanaman yang digunakan untuk kosmetik gitu teman Pro 2, untuk melindungi kulit. Nah, ini juga teman Pro 2, kalau kita bisa bilang ya, tanaman satu ini bisa diam-diam gitu ya menjadi penyerap panas yang andal dan juga pintar membersihkan udara. Gak heran kalau lidah buaya ini bisa tumbuh subur di daerah beriklim panas. Tips perawatannya nih buat kalian yang mungkin udah punya nih lidah buaya atau mungkin belum punya lidah buaya di sekitaran rumah kamu, kalau memang perlu kamu cari gitu ya, dan untuk kamu gunakan sebagai pelindung rumah kamu dari hawa panas gitu ya. Untuk perawatannya teman Pro 2, kalian tuh lidah buaya ini sebenarnya tipe tanaman yang santai gitu teman Pro 2. Dia itu doyan sama sinar matahari langsung dan tidak butuh sering-sering disiram. Ini kan salah satu tantangan juga untuk merawat sebuah tumbuhan adalah menyiramnya gitu ya. Kadang kita lupa, kadang juga kalau terlalu sering tanamannya juga cepat layu gitu ya. Nah, ini juga pas banget ya buat kamu yang sibuk gitu atau mungkin sering lupa menyiram tanaman. Teman Pro 2, lidah buaya adalah salah satu tanaman yang cocok buat kamu jadikan untuk tanaman yang bisa melindungi rumah kamu dari hawa panas cuaca Kota Palu.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

soal beberapa list tanaman teman Pro 2 yang tentunya bisa kamu gunakan untuk membantu menyerap udara panas kota Palu yang sangat-sangat tidak bisa bersahabat gitu ya teman Pro 2 dengan kita. Tapi ya itulah kota Palu dengan segala mataharinya gitu ya teman Pro 2, segala cuacanya gitu. Kalau enggak panas, panas banget teman Pro 2. Nah, sebagai rekomendasi berikutnya teman Pro 2, saya punya beberapa lagi nih tanaman yang tentunya bisa kalian cari atau mungkin udah ada di rumah kalian, ini sisa dirawat aja teman Pro 2. Yang berikutnya ada yang namanya, ini sedikit seram ya namanya, tapi udah pasti kalian kenal teman Pro 2. Ada yang namanya lidah mertua. Tapi fungsinya luar biasa lembut juga nih buat lingkungan rumah kamu teman Pro 2. Jadi tanaman ini sudah terkenal sebagai penyaring udara kotor nomor 1 teman Pro 2 ya. Dan uniknya teman Pro 2, di malam hari saat tanaman ini beristirahat, lidah mertua ini justru melepaskan oksigen segar dan memurnikan udara di sekitarnya. Karakteristik fisiknya yang dingin ini juga otomatis membantu menurunkan suhu ruangan, plus perawatannya minim banget teman Pro 2, kamu tidak perlu sering-sering siram tanaman ini teman Pro 2. Berikutnya teman Pro 2, kalau kamu pengen sentuhan yang lebih feminim dan elegan gitu ya, Peace Lily atau lili perdamaian adalah jawabannya teman Pro 2. Tanaman cantik ini bekerja dengan cara mengeluarkan uap air ke udara sehingga kelembapan di dalam ruangan tetap terjaga dan juga hawa panas yang langsung cepat terserap gitu dengan tumbuhan satu ini. Berbeda dengan lidah buaya, Peace Lily ini justru tumbuh subur di area yang minim cahaya matahari langsung. Tapi ingat teman Pro 2, dia agak haus, jadi pastikan kamu menyiramnya secara cukup dan juga rutin. Ini gak cocok buat teman-teman yang sibuk gitu ya dengan kerjaan, dengan kampusnya gitu. Tapi boleh kalau kalian lupa dititipin aja gitu sama orang rumah, tolong disiram ya bunga Peace Lily saya, karena itu juga salah satu tanaman yang sangat membantu untuk menyerap udara panas di kota.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
3: Teman

segmen kali ini teman Pro 2. Kalau tadi kita sudah membahas tanaman yang sifatnya ditaruh di pot lantai atau meja teman Pro 2, sekarang mungkin kita beralih ke tanaman yang bisa nih digantung atau dirambatkan buat menghalau panas matahari dari luar teman Pro 2. Tapi melihat rumah-rumah sekarang tuh teman Pro 2 kayaknya jarang nih ada rumah lagi nih yang pakai tanaman-tanaman rambat gitu ya di pekarangan rumahnya teman Pro 2. Biasanya kalau dulu itu sering banget gitu melihat rumah-rumah orang-orang ada nih bunga yang dirambatkan gitu di dinding gitu teman Pro 2 ya. Ini mungkin juga salah satu kegunaan orang tua dulu tuh make tanaman rambat seperti itu ya itu biar bisa menyerap udara panas biar enggak tembus sampai dalam rumah teman Pro 2 ya. Nah, berikutnya nih teman Pro 2 ada buat kamu mungkin yang suka tanaman gantung di teras atau di dalam rumah, pakis Boston ini pilihan yang super tepat juga untuk kamu gunakan gitu. Daunnya yang rimbun dan menjuntai hijau berfungsi efektif untuk mempertahankan kelembapan udara di sekitarnya. Ruangan yang tadinya terasa gersang langsung berasa fresh begitu kamu melihat pakis ini bergoyang di tiup angin teman Pro 2. Tipsnya nih teman Pro 2, pakis Boston ini butuh asupan cahaya yang cukup dan penyiramannya yang agak sering ya teman Pro 2, supaya daunnya tetap hijau segar dan tidak mengering. Berikutnya teman Pro 2, kalau kamu punya sedikit kelebihan lahan di pekarangan rumah kamu atau di area carport kamu teman Pro 2 ya, kalian bisa menanam tanaman anggur. Jadi ini kita bisa bilang bukan sebagai tanaman hias aja ya, tapi suatu tanaman yang bisa menghasilkan buah gitu ya, yang bisa nanti kalian makan juga nih hasilnya teman Pro 2. Karena sifat tanaman anggur ini merambat teman Pro 2, kamu bisa mendesain tanaman anggur ini merambat pada kanopi atau bisa kalian buatkan rangka khusus di atas kepala. Dedaunan anggur yang lebat ini bakal membentuk langit-langit hijau yang tebal. Ini juga efektif teman Pro 2 menghalangi sinar matahari langsung menyengat atap atau mungkin lantai halaman rumah kamu teman Pro 2. Dan juga sifatnya menciptakan area teduh yang sejuk di bawahnya loh teman Pro 2. Dan bonusnya sih kalau berbuah ini selain bisa menyerap panas untuk masuk ke dalam rumah kamu teman Pro 2, bonus lainnya kalau berbuah ini kalian bisa langsung petik dan langsung makan dari pohonnya langsung.

0: nggak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya masih punya satu senjata pamungkas yang tentunya ini bisa buat mengatasi rumah yang terasa panas kayak oven di siang hari. Tapi kota Palu, teman Pro 2, biasanya jangankan siang ya, pagi hari aja itu udah sepanas itu loh, teman Pro 2. Makanya orang-orang pendatang gitu ya, yang biasanya pertama kali datang ke Palu pasti langsung nih orang-orang Palu doktrin dengan kalimat orang Palu pasti kalau siang dapatnya satu orang satu matahari gitu. Gak tahu deh pendatang bakalan tobat datang kemari atau gimana tuh. Tapi kota ini masih terlalu cantik dan juga indah gitu ya untuk terlalu cepat dilupakan. Asik. Masuk di tanaman terakhir teman-teman berdua yang tentunya ini ramah lingkungan juga dan juga ampuh banget adalah English Ivy, teman Pro 2. Di Indonesia, tanaman rambat ini populer banget dipakai untuk menghias dinding luar rumah atau dijadikan tanaman gantung. Nah, rahasia terbesarnya adalah kalau kamu membiarkan English Ivy ini merambat penuh di tembok luar di luar rumah kamu, dia bertindak sebagai perisai alami. Tanaman ini mampu menyerap radiasi panas matahari dan juga menjaga permukaan dinding rumah kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2FM, the hits me.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
2: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
1: Iya lagi.
2: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana, ya udah nikmatin aja.
1: Mengikuti alur aja sih.
2: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak ah seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Okay.
4: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIK R.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
4: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
2: HIV/AIDS,
4: iya pergaulan bebas.
2: Nah itu bisa diaplikasikan juga ya? Maksudnya di sekolah begitu, artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu, kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga nggak? Ada seperti itu, kayak sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
4: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri. Belum ada ya,
2: belum ada
4: kita
2: ya?
4: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105FM RRI Pro 2 Palu teman terbaik kamu. Saya punya informasi menarik teman Pro 2 di sore hari ini. Ini sore ceria teman Pro 2 ya. Ini mau ngajakin kalian semua para pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan juga kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026. Saatnya buat kamu teman Pro 2 yang mungkin merasa diri gitu ya, masih SMP gitu, atau mungkin kamu yang lagi dengerin punya adik keponakan yang masih SMP dan punya tim tari ya teman Pro 2, didaftarin aja gitu. Saatnya juga buat kalian tampil percaya diri, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari kreatif dan juga inspiratif teman Pro 2. Kamu bisa catat informasinya untuk pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026 teman Pro 2. Biaya pendaftarannya hanya Rp150.000 per tim. Untuk satu timnya terdiri dari 3 sampai 5 orang gitu teman Pro 2. Untuk pelaksanaan lomba pada 2 hingga 3 September 2026 mendatang. Tunjukkan kreasi terbaikmu teman Pro 2 karena budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi dan juga pendaftaran bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atas nama Arif Lahubo teman Pro 2. Jangan lewatkan kesempatan emas ini teman Pro 2. RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 ya. Sore ceria kali ini barengan sama Yek dan juga dua penyiar bayang-bayang Pro 2 FM Palu, ada Indah dan juga Wahyu. Tepuk tangan. Sebenarnya ada Gina ya teman Pro 2, cuman Gina tidak bisa memperdengarkan suaranya kepada ya, teman Pro 2 gitu ya.
1: Main Gameboy Mujair.
0: Betul sekali. Oke, di sore hari ini teman Pro 2 seperti biasa kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik ya. Teman Pro 2 untuk menemani waktu beraktivitas kamu di sore hari ini. Pastinya sekarang jam 4 sore udah pada balik dong ya dari segala aktivitasnya.
1: Iya, tapi matahari sepertinya tidak balik-balik ya.
0: Betul, iya. Betul. Jadi kalau di hari ini teman Pro 2 spesial karena kita masih ada di spesial di hari kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ya. Iya, kita bakal bahas ini kayaknya.
1: Katanya ada yang mau bahas bahar layang tahu.
2: Siapa? Siapa? Saya.
0: Enggak tahu. Jangan tanyakan kepada saya ya. Sama mengeluarkan statement itu tadi.
2: Parlayang Salena maksudnya.
0: Iya.
2: Kan kalau di Palu kan setahu aku memang beberapa setiap tahun itu ada memang orang penerbangan untuk bawa bendera setiap
0: 17
2: Agustus. Iya, saya kurang tahu kalau tahun ini ya. Mungkin ada, cuma di daerah lain mungkin, bukan di Salena.
0: Sapu.
1: Apa tuh sapu?
0: Dia menyapu bersih segala jokes-jokesnya ya.
1: Padahal dia tadi ada gak terlibat gitu ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, kita kan berbicara soal kemerdekaan ya, teman produsen juga. Kayaknya kita ngobrolin soal aktivitas kita kemarin kayaknya ya.
1: Capek.
0: Boleh di-spill dong, teman-teman. Kalian kemarin ngapain aja gitu di hari kemerdekaan.
1: Oh iya. Jadi kami kemarin kegiatannya di provinsi ya.
2: Di provinsi.
0: Oh, meliput.
2: Iya. Okay. Jadi kan memang kan kegiatan tahunannya RRI kan ya. Jadi setiap tahun itu untuk 17 Agustus tim RRI itu diturunkan di dua tempat yaitu di Kota Palu sama di
0: provinsi
2: untuk meliput upacara
0: kemerdekaan
2: sama penurunannya sih. Kalau Abang Iek kemarin bagaimana cerita upacara?
0: Kalau saya hanya upacara di RRI karena RRI ngadain upacara juga nih sendiri ya di instansi.
1: Pengibar ini. Ya.
0: Pengibar betul. Jadi dua kali Agustus, dua kali kemerdekaan jadi pengibar.
1: Oh wow.
0: Yang tahun kemarin bareng sama Abang itu, yang tahun ini Abang ini diganti sama Abang Vero.
2: Betul.
1: Karena tahun lalu belum silang ini ya.
0: Belum. Karena masih dalam jabatan CPNS dulu. Kita tahun lalu kayaknya lebih menantang bawa bendera karena hujan.
2: Oh iya benar.
0: Kita bawa bendera sambil hujan-hujanan. Jadi lebih berasa vibes.
2: Betul.
0: Di sana
2: tempat lahir
1: besar. Bawa bambu runcing
0: enggak?
1: Bawa bambu runcing enggak?
0: Iya.
1: Iya, sayangnya tahun ini kita enggak bawa bambu runcingnya. Cuman katanya ternyata kalau yang di RRI pakai sampolu ya.
0: Yang perempuan pakai sampolu. Ya? Sebenarnya emang aturannya disuruh pakai, tapi opsional sih kalau mau pakai boleh. Karena ada beberapa yang enggak pakai juga.
2: Oh, jadi Iek pakai sampolu juga kemarin.
0: Oh, pakai sampolu kan kemarin. Perempuan ya. Laki-laki pakai siga dong. Halo.
1: Iya, bukan pakai koteka ya kemarin.
2: Boleh.
0: Boleh sih, tergantung itu masuk di budaya
2: Darian
0: juga kan.
2: Iya.
0: Cuman kalau saya yang pakai takutnya gimana-gimana gitu.
2: Ya kan lagi bawa bendera kan takutnya menghalangi langkah.
0: Betul. Buat yang enggak tahu koteka nanti dicari tahu sendiri aja deh. Takutnya mendeskripsikannya nanti bagaimana ya. Jadi laki-laki harusnya pakai siga kemarin, cuman lagi enggak ada siga.
1: Siga itu apa sih?
0: Apa ya, sejenis sampolu tapi punya laki gitu ya, jadi dia ada gender
1: iya yang tarif biasa
0: betul iya ya. betul yang punya ciri khasnya Kylie gitu ya. Siga dan juga sampolu itu begitu.
1: Oke, mungkin tahun depan kita pakai baju daerah masing-masing ya.
0: Bisa nanti,
1: nggak apa-apa kok, soalnya kami akan siaran luar.
0: Anda beride-ide yang...
1: Ibu.
0: Nanti boleh kita kasih tahu di SDM biar SDM atur gitu ya. Tahun depan kita pakai baju adat semuanya.
1: Oke. Kalian aja sih kalian.
0: Tapi gimana tuh kemarin siaran langsungnya di provinsi ya kemarin?
1: Okay,
0: ada jadi... kejadian-kejadian kah yang harus kalian ceritain di sini atau mungkin ada sesuatu yang pengen kalian bagiin gitu, keseruannya gitu ya?
1: Puji Tuhan ya, kemarin acaranya berlangsung bagus ya.
2: Gak
1: ada kendala, so far so good ya, gak tahu ya kalau tim sebelah ya.
0: Padahal bagus kalau ada yang dari kota juga.
2: Sebenarnya,
0: iya,
2: jadi
0: kan?
2: Bisa tahu
0: jadi
2: 20
0: ada,
2: atau 20.
0: Iya, betul.
1: Tahu ini di sebelah kita udah ada.
0: Iya, sudah naik mic Anda Gina, selang. Oh enggak.
1: Jadi kalau kemarin itu banyak hal yang lucu, tapi yang paling aku concern kan itu tim sapu-sapu.
0: Tim sapu-sapu.
1: Karena aku bilang sama Wahyu ya, ini kasihan banget yang nyapu. Kan di atasnya pohon ya, pasti gugur lagi gak sih daunnya?
0: Iya,
1: jadi
0: pasti.
1: Jadi setiap pohon serak. ada marching band.
0: Uh-huh.
1: Ya, nah dari marching band itu aku paling suka yang bagian tang, bagian gitu ya doang.
0: Oh ya, ada marching band ya?
2: Ada
0: oh,
2: dari okay. apa? Apa namanya? Andika Bayangkara.
1: Andika Bayangkara. Memang dari tentara kayak. Ada yang salah.
2: Eh,
1: salah nama lagi.
2: Oh iya, itu kurang
0: kurang teliti.
2: Iya.
0: Iya.
2: Salah, namanya manusia kan?
0: Iya betul, tempatnya betul. Salah ya. Ya
2: betul. Betul. Ya. Selain itu, Mbak.
1: Apa lagi yang lucu ya?
0: Paskinya, oh, paskinya.
1: Tim, tim sebelah kami.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada tetangga, mm-hmm. ya, tetangga itu kan bagian untuk videonya ya. Mm. Eh, kenapa ini terbang? Aduh, aduh, aduh. Jadi patah-patah videonya karena kalau kalau pagi itu enggak terlalu ada kendala, tapi kalau sore Palu ini banyak banget anginnya, bertiup semua.
0: Iya, betul.
1: Sama kemarin kendalanya CPU kami sudah mau terbakar.
0: Panas.
1: Luar biasa memang panasnya Palu ini loh.
0: Oh.
1: Gile sih, Palu the best lah. Matahari bukan satu satu orang, sepuluh satu orang. Itu sampai kita payungin ya?
2: Iya.
1: Itu.
0: Oh iya.
1: Bayangkan.
0: Nah ini sebenarnya itu perjuangan di balik layar yang orang-orang nggak tahu ya. Tapi kayaknya ini harus banget kamu tahu ketahui gitu. Kalau ternyata perjuangan di belakang layar itu. Seluar biasa itu.
1: Luar biasa sih. Sama ini di luar ini sih. Kemarin aku udah bilang kan kita bawa kipas.
0: Oke. Okay.
1: Skeptis orang-orang.
0: Enggak live Mifta. Oke. Okay.
1: Kita bawa kipas. Ih, bapak. Bapak. Tiba-tiba, "Weh, enak ya untuk bawa kipas." Gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay.
1: Terus kipasnya tadi kan buat manusia ya. Karena saking panasnya Palu buat CPU.
0: Itu startnya dari jam berapa sih kemarin?
1: Kalau pagi kita startnya jam berapa? Jam
2: kita hanya berangkat atau upacaranya?
0: Oh, berangkatnya.
1: Yang pasti teman Pro 2 kalau ada siaran luar seperti itu, misalnya acaranya jam 8, tapi kami pasti udah standby dari setengah 6. Karena kan loading barang ya, takutnya mobilnya ketutupan sama, jalurnya ketutupan mobil lain. Terus, untuk masuk radionya jam-jam 10, setengah 10, tapi performance-nya udah dari jam 8
2: jam 8.
1: Ya? Jam 8.
2: Okay. Jadi setiap ada siaran begitu memang kita diusahakan datangnya 2 jam sebelum acara jadi mulai. Sebenarnya sih di undangan tadi dibilangnya untuk upacaranya kan jam 10 ya. Cuma mendengar ada info kalau ada performance dari jam 8, kami memutuskan datang dari sebelum matahari terbit.
0: Waduh.
1: Luar biasa.
2: Ya.
0: Luar biasa ya pengorbanannya ya. Iya, pasti capek lah. Terus itu selesainya gak jam berapa tuh? Karena kan beda ya? Yang penaikan sama penurunan kan? Ya,
2: kalau naiknya selesainya jam 11-an dah.
1: Bukan, iya pas turunnya.
2: Turun kan kita pulang dulu.
0: Pulang dulu kan, sempat pulang.
2: Ya.
1: Sempat pulang, ke kantor coy.
2: Iya balik kantor.
0: Istirahat doang bentar.
2: Maafkan saya salah.
1: Iya ke kantor, dulu jam 11. Terus habis itu apa, balik lagi jam?
2: Jam 3. Setengah 4.
0: Jam setengah 4 untuk penurunan bendera ya?
2: Karena acara penaik,
0: penurunan
2: benderanya
0: jam 5.
2: Iya
0: betul.
2: Betul. Jam 5.
0: Jadi kan itu kalau di hari kemerdekaan kan biasanya orang fokusnya ke istana ya, melihat penampilan-penampilan dari siapa aja yang datang atau mungkin melihat perwakilan dari setiap provinsi untuk paskibrakanya ya.
1: Betul.
0: Ya kemarin kalau nggak salah ada yang dari satu sekolah Anda dari SMA 2 kemarin.
2: Ya pembawa bakinda sih.
0: Bukan pembawa baki, bukan, tapi ada di tim 8.
2: Oh iya.
0: Perempuan. Yang pembawa baki penurunan itu dari Sulawesi Barat kalau enggak salah.
1: Yang pasti teman Pro 2 enggak ada yang teman aku ya.
0: Oh iya.
1: Enggak ada yang satu sekolah aku.
2: Kan pendatang beliau.
0: Kapan?
2: Tidak, maksudnya kan bukan. Oh. Gimana dah?
0: Oke, oke, oke.
1: Ya, lanjut.
0: lanjut.
2: Enggak ada.
0: Oke, itu kan

0: Kemarin saya baca informasi dari salah satu media di Instagram ya. Kalau ternyata yang dari Sulawesi Tengah salah satunya adalah lulusan, bukan lulusan sih, dari sekolah Anda, SMA 2. Oh. Yang perempuan itu. Nggak tahu, lupa namanya saya siapa. Graciela, Gabriela, ya,
1: kalau
0: siapa
1: di,
0: gitu.
1: Kalau di apa di Istana Merdeka, lagunya lain.
2: Apa?
1: Apa? Ya kemarin.
0: Palu Ngataku.
1: Iya,
0: kemarin juga bergema di Istana.
1: Betul,
0: dibawa sama Gita Bahana.
1: Iya.
2: Saya kemarin fokusnya di
0: Iya, karena kan mungkin kalian lebih fokus di situ ya.
1: Kalau emang meliput. Saya enggak fokus di provinsi.
2: Anda bisa banyak fokus maksudnya, saya enggak bisa.
1: Enggak, salah.
0: Oke, perkelahian antara tim.
1: Bukan, kemarin sebelum tidur aku lihat di sosial media, oh Palu Ngataku di
2: Oh, berarti bukan karena fokus dong, memang karena informasi lebih
0: banyak. Iya, aja. Lebih cepat muncul mungkin.
2: Iya.
1: Anda sampai rumah pingsan.
2: Oh, jelas. Anda kira.
0: Ya capek lah dari pagi sampai malam ya.
1: Iya, terus gitu. Kan kemarin ada orang udah bilang, ayo foto.
2: Ini kayak sisi keluhan.
0: Sisi potret.
2: Iya.
1: Sisi potret.
2: Keluhan terus dari tadi nih.
0: Iya, enggak keluhan, ini lebih ke kesan-kesannya aja ya, sebagai orang-orang yang meliput begitu.
2: Saya merasa dari tadi terbujukan terus karena saya terusnya menolak sebenarnya itu.
1: Bukan Anda doang, banyak yang lain.
2: Oh iya.
0: Oke.
1: Kan aku kan pengusaha
0: aja. Nah itu dia ya, tuan pro 21 informasi foto. Yang cukup lumayan membanggakan buat kita sebagai warga Kota Palu gitu ya. Palu Ngataku bergema di Istana Negara gitu ya.
1: Itu meskipun aku bukan orang sini tapi aku
0: gila sih. Kayak itu pertama kalinya juga deh Palu Ngataku dibawain di Istana Negara gitu. Dibawain sama Gita Bahana Nusantara.
1: Pokoknya berbau sulteng tuh. For the first time ya dibawa ya.
0: Kayaknya. Ya. Nah tapi for your information juga nih teman pro 2 bahwa yang Palu Ngataku itu sebelumnya udah dibawain di Gita Bahana versi apa gitu di tanggal 6 Agustus 2026.
1: Tapi
0: terus ternyata
1: Istana belum kan?
0: Belum. Terus ternyata di tanggal 17 Agustus lagu itu kembali dibawain lagi gitu di kemerdekaan kemarin gitu. Okay. Jadi kita sebagai warga Kota Palu wah lumayan merinding juga mendengarnya karena kita menjadi
1: dengar ya.
2: Belum.
0: Nanti saya kirimin deh di Instagrammu karena ada beberapa
2: boleh.
0: Itu muncul ya.
2: Saya penasaran Mas.
0: Iya, ada. Ada, tapi dia tidak
1: nonton.
2: Gak apa-apa lah, maksudnya mempermudah teman
0: Betul.
2: Baik ini, teman baik saya sana mempermudah saya.
1: Oh, kayak dulu ya teman terbaik kamu.
0: Betul. Jadi itu lagunya di medley gitu loh. Jadi enggak full Palu Ngataku, tapi ada medley. Sebelum Palu Ngataku ada lagu dari daerah lain dulu, terus masuk di Palu Ngataku. Entah cuma semenitan apa berapa gitu, enggak lama.
2: At least ada lah ya.
0: Ada
1: performance dari Auri enggak sih yang ada pesawat jet bolak-balik sampai 17 kali?
0: Betul.
1: 17 apa 11?
0: Betul.
1: 17, benar
0: ya.
1: 17.
0: Iya, dan juga ada penampilan tari-tarian juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Ada juga tari-tariannya kemarin.
1: Gimana Daeng? Gue gak tau.
0: Kayaknya kemarin dominasi Sulawesi lumayan kuat di Istana kemarin.
1: Gak tau. Kita kemarin terlalu fokus pada bisnis.
0: Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Kayaknya bakalan seru kalau kita nextnya bicara soal lomba-lomba di hari kemerdekaan guys.
2: Oh, iya.
0: Karena kan pasti beda-beda ya. Di Anda mungkin ada lomba-lomba yang lain atau bagaimana keseruan di sana.
1: Nanti lah aku cerita.
0: Nanti yang penasaran stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman baik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.
3: Radio Republik of

0: Basili Sora Ceria, teman Pre 2, edisi kemerdekaan ke-81 Indonesia ya. Jadi kita berbicara tentang apa ya, suasana di hari kemerdekaan.
1: Betul,
0: gitu teman Pre 2 ya.
1: Panjat Pinang atau panjat sosial kemarin?
0: Sorry, Anda berbicara itu mic-nya keluar-keluar ya, putus-putus.
2: Apakah
0: Anda panjat sosial? Nah itu putus-putus lagi. Iya, betul. Kayaknya Anda di sebelah sini kayaknya ya.
1: Oh
0: iya,
1: yaudahlah ya.
3: Iya. Hilang juga ini.
0: Oh, enggak, salah kasih turun feeder.
3: Oh, enggak
0: Ya, oke okay, udah.
1: Oke, okay, teman Pro 2, apakah kalian panjat pinang kemarin atau panjat sosial?
0: Panjat tebing.
1: Seremnya.
0: Oke, kemerdekaan kayak gini tuh biasa identik dengan lomba-lomba yang diadain di kompleks-kompleks ya. Kayak kalau di rumah saya kemarin di kompleks sekitaran saya, ngobrolin soal kompleks saya tadi udah selesai satu-satu.
1: Okay. Jualan apa kak?
0: Biasa, UMKM, lokal. Oke, okay. Itu tadi di sekitaran kompleks saya ya, teman Pro 2 tuh udah ngadain. Ini kayaknya beberapa tahun terakhir aja gitu. Di itu ngadain senam, kayak gitu-gitu. Pagi-pagi jam 8, jam 9 kalau gak salah. Udah pada senam tuh orang tua apa sih manula-manula itu?
1: Lansia.
0: Manula.
1: Manula juga masuk sih.
0: Iya. Lansia, para lansia udah pada senam gitu diadain sama.
1: Wahyu enggak senam?
3: Enggak. Manula saya enggak.
0: Oke, okay, itu dengan kostumnya merah putih yang menandakan bahwa memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada lomba tuh, kalau enggak salah siang-siang kemarin ada lomba yang makan kerupuk. Itu pasti selalu ada tuh tiap lomba makan kerupuk. Kalau di sekitaran Mumba itu kemarin kalau di dekat rumahmu yang di Medan sono gimana tuh?
1: Oke, okay, teman berdua. Kalau dulu aku ingat masa kecil ya kalau di Medan ya. Mm-hmm. Karena kalau yang terakhir kan di Jakarta. Kalau di Medan dulu aku berapa kali menang lomba kalau yang lari tapi kakinya diikat. Jadi apa? Kaki kananku sama kaki kiri adikku.
0: Oh, berdampingan. Iya, berdampingan.
1: Apa sih namanya itu? Enggak tahu.
0: Iya, enggak tahu namanya juga.
3: Lari tandem, lari tandem. Oh,
1: lari tandem.
3: Iya, nasi
0: siaran
3: berdua.
0: Iya kan berdua, mel open kali ya.
1: Iya, jadi jadi teman Pro 2 aku sengaja bareng sama adikku supaya pas lari dia ku angkat.
0: Tapi itu bisa kan?
1: Bisa, jadi dia mendingan gak usah lari, aku yang lari. Itu berapa kali dapat hadiah kayak piring, apa, buku gambar gitu-gitu dulu. Nah itu kalau waktu di Medan, karena waktu kecil kan. Kalau pas dewasa ini di Jakarta.
0: Lebih sih ke lomba hidup ya?
1: Baru tadi, apa yang tadi, quotes tadi? Yang berantakan.
3: Aduh.
1: Ini dibilang sama gay boy.
0: Oke, okay, yang penting kita hidup kita merdeka ya, teman.
1: Daripada
0: berdua.
1: Hidupku daripada aku berantakan hidupku. Mm-hmm. Oke, okay, balik lagi ya.
0: Cepat ya transisinya.
1: Apa? Oh, pikirannya okay. Berantakan ya.
0: Pikiranku.
1: Oh, jilbabnya. Oh iya, dia nanya, jilbabku berantakan enggak? Kalau aku hidupku yang berantakan.
0: Udahlah.
1: Terus habis itu lanjut.
0: Kurang respon ya dari sana.
1: Kan okay. Senam manula tadinya.
3: Iya.
1: Yeah. Terus kalau di Jakarta dulu dapat ini. Voucher belanja di IDM.
0: Oh iya.
1: Jadi 100.000 karena waktu itu menang lomba tarik tambang sama nangkap belut.
0: Oke, okay, nangkap belut di sini kayaknya jarang ya kalau ada lomba nangkap belut ya.
1: Kalau enggak ada belut ya?
0: Kayaknya belutnya juga yang jarang.
3: Iya, populasi belut kayak di sini kurang.
1: Sini nangkap buaya sih.
0: Oh. panci.
3: Kalo... panci.
0: Yang dengerin nanti kita pada ini pada kenapa sih au-au mulu?
1: Wah,
0: jadi serigala kah?
1: Wapet,
0: iya kayak tapi kemarin ada sempat baca di Instagram juga kemarin lomba tangkap buaya hadiahnya berpuluh-puluh juta.
3: Beneran ada?
0: Ada tapi mim-mim aja mbak.
3: Dahlah, ngerinya itu.
0: Oke kayak itu kalau dia kayaknya udah sering berpartisipasi dalam lomba-lomba kemerdekaan gitu. Kalau Anda Mas,
3: maaf,
0: gimana?
1: Wapet, woy petualang.
3: Bagaimana ya, saya dari kecil itu tinggalnya bukan di daerah perumahan begitu ya. Jadi tidak ada di daerah.
0: Oh eksklusif.
3: Bukan.
0: Oh.
3: Kalau dibilang saya tinggal di ruko. Maksudnya.
0: Kenapa sih?
3: Tempat itu penjual. Jadi tidak ada memang.
1: Gak ada kan kemerdekaan yang bisa penjual.
3: Orang, ya. Saya mau bilang apa, orang yang... Saya bilang dorong buka apa tiap 17 Agustus buka apa
0: buka kios
3: buka toko.
0: Oh.
1: Ih apa ya kemarin buka 17 Agustus tutup semua.
0: Yang di mana?
1: Mau beli makanan aku tutup.
0: Di sini.
3: Yang mana?
1: Yang kita mau Eh tunggu, hari Minggu ya?
3: Iya.
1: Oh iya hari Minggu kita.
3: Kalau hari Minggu ya? Memang kita libur.
0: Iya.
3: Kayak di Palu tuh memang.
0: Orang Palu kan kalau hari Minggu pada. Orang Palu mah.
3: Keren sih.
0: Work life balance. Iya. Di sini masih work life balance.
3: Iya.
0: Sabtu minggu libur. Bur. Jadi buat kalian yang semua berbelanja harus belanja memang dari sampai Jumat.
3: Tukang tambal ban tutup.
0: Tutup.
1: Dan,
0: jadi bilang sama. Gara ya. Ban motor bocor di hari Sabtu Minggu.
3: Haram haram.
0: Haram hukumnya. Jadi kalau bocor ditambal aja pakai daun.
3: Jadi. Jadi maaf ya, cerita saya tidak ada masalah itu.
0: Oke.
3: Paling cuma nonton iya, saya.
0: Tapi kalau 17
3: apa?
1: Nonton orang 17-an?
3: Nonton di TV tuh.
0: Oh. Kegiatan wajib sih. Itu saya juga enggak pernah ketinggalan itu nonton Istana Merdeka. Saya selalu
1: makan kerupuk juga enggak pernah.
3: Enggak ada, Mbak.
1: Di sedihnya.
0: Ih, jangan salah Anda. Yang kemarin di sini diadain sama RRI apa sih? Oh, lomba hari radio ya.
1: Hari radio itu.
0: Iya betul betul betul. Iya. Karena saya juga kayaknya pertama kalinya ngikut lomba-lomba kayak gitu juga di situ deh.
1: Oh iya.
0: Iya. Di kompleks-kompleks saya mah dulu enggak ada.
1: Extra, dia?
0: Itu harusnya ada, dia punya banyak pengalaman itu sampai ngelus-ngelus
1: dada dia. Iya, ada Palupi. Palupi apa yang ada?
3: Kalau tidak mau berbagi cerita.
0: Betul. Iya. Dia kayaknya dulu pernah panjat pinang deh.
1: Di sini ada kah?
0: Ada, dulu ada, saya pernah ketemu.
3: Kita ini setengah mati kok ketemu. Melihat satu-satu
0: iya,
3: sama ini,
0: makanya satu,
1: masa sih?
3: Ada tapi, jembatan sini nih.
0: Tapi saya pernah ketemu sama yang panjat pinang dulu.
3: Oh ada?
0: Iya dulu, tapi masih waktu masih kecil kayaknya. Sekarang-sekarang gak tahu deh kalau yang udah di umur segini kayaknya belum pernah ketemu lagi sama yang panjat pinang.
1: Tapi gak tahu ya kalau di Medan itu biasa sih ada panjat pinang, Medan, Jakarta.
0: Oh, iya?
1: Maksudnya di tempat, di beberapa, kayak contoh ya kalau di Medan di area rumahku. Itu kita satu jalan itu aja bisa panjat pinang ada beberapa.
0: Iya.
1: Ha-ha. Sayangnya aku gak bisa ikut ya. Kalau panjat
0: pinang gak bisa dong.
1: Gak bisa karena masih bocah kan.
0: Betul, dulu. Yang panjat pinang kan kebanyakan laki-laki kan.
1: Dan dewasa.
0: Betul sekali, bapak-bapak.
1: Ya. Ha-ha, bapak-bapak. Dan seru banget, itu biasanya dapat sepeda.
0: Iya betul, di atas.
1: Kompor gas.
0: Ada kompor gas.
1: Terus dapat apa dispenser.
0: Betul.
1: Pokoknya hadiah-hadiah
0: yang hadiah-hadiahnya kayaknya memang isi-isi rumah tangga gitu deh.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Aku pernah nyobain itu ikut lomba ngabisin susu di dalam dot.
0: Oh.
1: Nah, itu juga ada. Kalian
0: saya pernah lihat. Iya, saya pernah lihat yang pakai dot kan?
1: Iya.
0: Dot anak-anak itu kan.
1: Iya,
0: ya,
1: kejuaraan 3 dulu. Oh,
0: saya mau kemanain ini sekarang. Di otak saya sebenarnya ada, cuma iya kayaknya seru-seru deh kalau di sekitar rumah Anda. Kenapa? Mau bilang apa
3: gak,
0: tadi?
3: Gak ada. Nggak komen. Tidak.
0: Eh tadi katanya masih ada.
1: Di rumahmu sekarang emang gak ada.
3: Sekarang tidak ada juga Mbak.
1: Di komplek rumahmu sekarang.
3: Kayaknya sekarang
1: introvert
3: juga.
1: Introvert kah?
3: Bukan introvert
0: Mbak. Tapi kayaknya memang ada beberapa kompleks yang untuk ngadain lomba-lomba kayak gitu kayaknya gak mungkin deh.
3: Iya.
0: Ya kan?
1: Kenapa?
3: Gak tahu.
1: Di depanmu tanah kosongnya?
0: Enggak, tapi saya paham deh kalau di sekitaran dia ini.
3: Kayaknya rata-rata di orang-orang di sekitar rumahku tuh mbak kayak memang rumah cuma jadi tempat tidur begitu.
0: Ya. Betul.
3: Jadi paginya dari sampai siangnya mereka.
0: Orang-orang sibuk semua mbak dalamnya.
1: Even itu libur?
3: Yes.
0: Libur untuk buat istirahat kali.
3: Iya.
0: Gak tahu deh cara memeriahkan kematian gimana.
3: Ya kasihan sih saya.
0: Mau pindah di kayak malu ya mau?
3: Tertarik sih.
0: Oh tertarik dong ya. Oke. Ini kayaknya ada peserta baru ke kayak malu ya nanti ya. Nanti kita bakal bungkus dia.
1: Tolong ya teman berdua kalau ada rumah yang dijual murah di kayak malu ya kabarin. Nanti Wahyu petualang membeli.
0: Oke, itu dia kalau soal persoalan lomba ya teman berdua. Kita biasanya memang kalau 17 Agustus pasti tidak akan jauh-jauh dari namanya lomba-lomba di hari kemerdekaan.
1: Betul.
0: Gitu dia.
3: Kerupuk, lomba
0: kelereng,
3: kelereng, masukin pensil dalam botol.
1: Nah, ya, aku
3: saya tahu lomba
0: ya, cuma tidak pernah melakukan ya.
1: Aku rata-rata hampir pelukun loe. Paku dalam botol.
0: Ini paku dalam botol saya kemarin di sini.
3: Oh iya. RRI. Nanti di RRI kan?
0: Kan?
1: Iya. Aku masa kecil kita beda ya.
3: Bukan karena daerah
0: gitu. Tapi kan ada beberapa memang, iya ada beberapa tempat yang kayaknya untuk melakukan hal itu kayaknya bukan hal yang biasa.
3: Iya.
1: Emang aku dulu ekstrovert mampus sih.
0: Mm-hmm.
3: Bagus sih jadi pengalaman banyak kan.
1: Iya gitulah. Oke. Okay. Ya lanjut.
0: Iya makanya kan kalau di kompleks saya sekarang baru ada yang namanya lomba-lomba. Kalau dulu waktu zaman saya kecil kayaknya kita kalau mau lihat orang lomba juga pasti ke tempat sebelah yang orang-orangnya lebih ekstrovert dan lebih.
1: Bener loh di Palu ini aku gak ada lihat.
0: Iya kan.
1: Ini apa? Panjat pinang.
0: Iya.
3: Kalau itu mungkin.
0: Mungkin ada tapi tidak di depan-depan sini, depan-depan jalan-jalan besar gini. Paling ada di dalam-dalam.
3: Dan juga mungkin ya, mungkin ini cocok logiku. Maksudnya banyak orang takut ketinggian karena takutnya nih.
1: Oh.
3: Pas manjat di atas tiba-tiba gempa lagi.
1: Oh my god.
0: Oke. Iya kan belum lama kan kita gempa. Ada guncangan lagi tuh malam-malam kan.
1: Halo Pak Ketut.
3: Om Koro tiba-tiba setengah dua muncak kita lagi.
0: Betul.
3: Katanya kita karena kena sesar Palu Koro. Palu Koro.
1: Itu oh jadi dibilangnya Om Koro.
3: Yes. Oh. Karena sudah bestie sekali
0: betul.
3: Kan.
1: Oh wow.
0: Betul. Tapi ngomongin soal gempa kita turut berduka cita ya untuk teman-teman kita yang di NTT sana. Yang kemarin diguncang gempa 7,7 ya.
1: Iya, dan sampai sekarang masih
0: kayaknya lebih besar daripada kita ya.
3: Iya kayaknya.
0: Kita 7,4 kalau enggak 7,4 atau 7,2
3: itu
0: gitu.
3: Itu pun sudah katanya sudah kayak film 2012 bagaimana di sana.
0: Iya, bagaimana di sana yang 7,7 gitu. Cuman kayaknya yang bikin kita lebih dahsyat kemarin karena kita ada tambahan bencana lainnya, ada likuifaksinya, ada tsunami-nya. Di sana kan full gempa aja ya.
3: Iya.
1: Kombo sih.
0: Betul, triple malah.
3: Di kombo.
0: Iya.
3: Di atas paketan
1: banget ya,
3: di tengah gempa, di bawah tsunami.
0: Di bawah tsunami gitu. Jadi, nah, itu dia.
1: Gak bisa kebayangkan sih, semoga jauh-jauh ya.
3: Betul.
1: Ya,
3: amin.
1: Gitu. Karena apapun mau dibilang, apa? Adu mekanik, adu tentang gimana lebih ini, mana lebih ini. Tapi kalau bisa gak usah ada sama sekali ada, dong, gitu. Please.
0: Nah, yang di NTT sana kan juga kemarin momennya sebelum hari kemerdekaan gitu. Jadi kita tuh yang kayak mau ngerayain banget juga, tapi kalau melihat kondisi teman saudara-saudara kita di sana juga kayak waduh kayak.
1: Tapi tahun lalu kita H-1 gempa H-1 kemerdekaan enggak sih gempa tahun lalu?
0: Saya
1: iya kan?
3: Enggak tahu.
1: Iya.
0: Gempa tipis-tipis tapi
3: ada, kayaknya,
1: ada gempanya.
0: Iya. Kita kan kalau di Palu sering ya kalau yang tipis-tipis kayak gitu.
3: Iya, sudah.
0: Mm-hmm.
3: Sudah kita jadi orang-orang Palu kayak sudah ada punya stabilizer, Mbak.
0: Jadi
3: ada memang kayak memang limitnya. Jadi kayak oh, kalau 5 anu masih kayak oh.
1: Serius, enggak berani aku bercanda ini, weh.
0: Enggak bercanda, cuman kayak kita lebih ke berdamai.
1: Tema mampu saya berdamai dengan ini.
3: Sudah mulai.
0: Iya, kayak kita harus pakai aksen sini saja Hama. Kayaknya ya. Ini
1: Hama.
0: Yang
1: benar tentu
3: Hama.
0: Bagus kau.
1: Oke, okay.
0: Ini mungkin buat kalian semua teman berdua yang mungkin sehari-hari ini juga punya cerita-cerita seru soal kemerdekaan gitu yang di 81 Republik Indonesia ini mungkin bisa diceritain di WhatsApp kita di 0811456031 atau kamu boleh DM Instagram di @probotepalu dan juga di live chat aplikasi.
1: Oh iya,
0: RRI Digital gitu. Bisa sekalian langsung request lagu aja teman berdua untuk menemani waktu pulang kalian gitu ya. Ke rumah menuju rumah gitu jam 4 sore teman berdua. Oke, masih ada satu segmen terakhir teman berdua, stay tune di 105 FM.
3: Teman,
0: RRI Pro 2 Palu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Segmen terakhir teman Pro 2, kita ngobrolin soal kemerdekaan ya, bareng sama Iyek, Indah, dan juga Wahyu gitu teman Pro 2. Tadi kita beberapa segmen sebelumnya udah membahas bagaimana kita bisa terlibat di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Teman Pro 2, teman-teman ini menjadi teman-teman yang meliput di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penaikan bendera dan juga penurunan bendera gitu ya.
3: Narsum gak sih
2: betul
3: kita?
2: Hah?
4: Iya.
3: Udah kayak diundang jadi narsum gak? Gimana pengalamannya kemarin?
2: Jadi, iya kan berbagi pengalaman kan untuk teman-teman gitu ya.
4: Memang segmennya sore ceria kan berbagi.
2: Iya betul lagi. Betul.
3: BTW suaraku.
2: Iya ada.
3: Tapi kok kayak nggak kedengar ya?
2: Headphone Anda mungkin berpesan. Oke, segmen kedua tadi juga kita berbicara soal lomba-lomba yang biasanya diadain di kompleks-kompleks rumah kita teman. Bye-bye Gina, hati-hati di jalan perjalanan. Oke, sudah. Ah, di segmen terakhir ini karena berhubung kita udah segmen terakhir teman Pro 2, beberapa menit lagi kita menuju pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kayaknya kita kali ini bakal ngobrolin atau mungkin bisa kasih harapan gitu ya di hari ulang tahun ke-81. Waduh, pada enggak nyiapin nih. Sengaja nih saya langsung tembak-tembak aja.
3: Kayaknya
2: gitu.
3: Bapak Wahyu pertama ini yang pertama ya.
2: Biar saya aja yang gongnya karena udah ada persiapan. sorry tapi gak ya. Oke, kita
3: cepat searching dari sekarang.
2: Iya betul. Kita kan udah 81 tahun Republik Indonesia begitu. Ya. Berarti kan mungkin dari teman-teman ada harapan gitu ke depannya Indonesia bakal seperti apa, atau mungkin dari kalian sendiri kalian pengen harapannya untuk karir kalian sendiri ke depannya gimana gitu, untuk Indonesia juga bagaimana. Terserah aja deh, diatur sebaik mungkin gitu, asal jangan sepelengar mungkin ya. Oke, siapa nih yang mau duluan?
4: Mbak Indah.
2: Oke, Indah Sukma. Harapannya buat Indonesia gimana dari melihat mungkin beberapa kejadian yang ada di Indonesia, harapannya seperti apa untuk kemajuan Indonesia ke depannya gitu.
5: Harapanku kalau bisa bencana berkurang ya.
2: Iya, amin.
5: Itu amin banget sih, dari awal pertama kali nyampe ke Palu. Itu kayak rasanya apa ya? Aduh, 6,7 aja sepanik itu.
2: Iya.
5: Gimana kawan-kawan yang lebih dari itu?
2: Betul.
5: Gitu. Nah, jadi aku rasa semoga itu tidak terjadi lagi.
2: Amin.
5: Terus untuk Indonesia semoga semakin banyak lapangan kerja ya.
2: Iya,
5: untuk
2: itu
5: anak
2: dia.
5: Anak mudanya ya. Kenapa? Karena betul dong.
4: Iya, betul dong. Amin.
2: Betul. Amin. Amin.
5: Karena
2: kenapa? Hehe, kenapa?
4: Enggak sih. Iya, saya sepakat.
3: Enggak serius aku nanya ini.
2: Saya pikir apa? Hehe, itu harapan saya.
4: Iya, betul.
5: Oh, iya, lapangan kerja, karena kalau lapangan kerja banyak kan otomatis kemiskinan menurun dan angka
2: betul
5: kriminal menurun juga ya. Karena kita semua bisa memiliki rezeki gitu.
2: Betul.
5: Terus untuk pendapat, untuk harapan pribadi ya. Harapan pribadi bisa kembali ke home base ya.
2: Betul, berarti juga bisa dibilang mengabdi untuk tempat
5: RRI,
2: tinggal sendiri tapi di RRI juga.
5: RRI,
2: betul.
5: Tapi pengennya kalau bisa, apalagi kan ada program BKM kan yang baru. Pengennya dikembalikan ke home base supaya semakin mudah, murah, dan bisa menabung.
2: Betul.
5: Iya dong.
2: Betul. Itu juga termasuk harapan untuk diri
5: karena
2: sendiri ya.
5: Karena aku sama teman-teman yang sudah memang tinggal di sini kan dari segi tempat tinggal ya.
4: Iya,
5: karena kalau dibilang gaji yang disuruh dihemat itu
4: ya
5: udah hilang setengahnya buat tempat tinggal doang.
4: Betul.
5: Iya, kalau udah balik ke home base kan minimal gitu.
2: Iya, yang ya, untuk biaya tempat tinggal udah bisa aman ditabung lah, gitu. Ya.
5: Nah.
2: Gitu. Emang sebulan berapa habis kalau untuk tempat tinggal?
5: Ada deh.
2: Ada deh ya. Oke. Okay.
5: Sama kalau untuk instansi harapannya semoga kita mulai apa? Apa ya, dikembalikan ya, mm-hmm, supaya tidak efisiensi lagi ya.
2: Oh betul.
5: Kita tolong banget karena pemancar, maaf ya teman Pro 2, ternyata ada batas-batas tertentu, mm-hmm, siaran kita bisa didengarkan.
2: Betul.
5: Kenapa?
2: Mungkin
5: karena memang ada keterbatasan biaya di saat pemeliharaan. Karena kami mengetahui bahwa teman Pro 2 itu pengen banget.
2: Iya, mendengarkan suara-suara Iyek, ya, Melia, betul.
5: Sayangnya itu teman Pro 2 karena kemungkinan negara lagi efisiensi. Jadi kami mohon doanya semoga tahun depan tidak efisiensi lagi.
2: Amin. Tapi kan itu karena yang disebutin sama Mbak Indah itu adalah sebuah apa ya, tantangan ya. Kan, tapi kita juga udah punya solusi terbaik juga nih buat kalian semua teman Pro 2. Selain mungkin kalian bisa dengarkan di 105 FM, bisa juga di download aplikasi Radio Digital gitu ya. Jadi yang pengen dengerin suara Vicky, Nadila, langsung aja gitu. RRI Digital
4: masuk
2: gitu.
4: Iya,
2: jadi lebih enggak neko-neko gitu loh. Mau request lagu langsung sekalian di aplikasinya, enggak perlu buka WhatsApp lagi, mau nelpon, mau request gitu ya.
4: Dan juga bisa dengar bisa dengar semua
2: programa, Pro 1, Pro 2, Pro 4,
4: seluruh
2: Indonesia gitu.
4: Jadi kayak kalau kita, saya penasaran kayaknya orang radio di Pro 2 Sungai Liat bagaimana ya, di Medan gimana ya.
2: Kalau mau dengerin yang di, apa namanya, yang
4: Bukit Tinggi. Mbak yang di sana.
2: Untung Mbak yang di sana yang kita sama-sama penyiar Pro 2, apakah kamu mendengar saya? Oke.
5: Enggak, dia kan maunya sama WAP ya.
2: Iya. Oke, itu dia harapan dari Indah Sukma gitu teman Pro 2. Nextnya saya mau sama Wahyu, gimana apa Wahyu harapannya gitu untuk Indonesia kedepannya biar semakin adil, makmur,
5: dan sejahtera.
4: Apa ya, mungkin lebih ke, ini cuma harapan tuh doa gak sih?
2: Iya bisa juga, jadi, iya harapan.
4: Saya hanya berharap semoga Indonesia betul-betul dengan ada dengan merayakan HUT RI ke-81 dengan apa slogan ya?
2: Iya.
4: Apa
2: adil makmur dan adil, sejahtera. Iya betul.
4: Iya. Kalau enggak salah sih itu. Semoga betul diterapkan saja untuk untuk ke semua orang, ke semua masyarakat supaya kita itu berasa semua masyarakat Indonesia lah.
2: Mm-hmm.
4: Karena tidak sih, sudah bagus sih sebenarnya.
2: Iya.
4: Cuma lebih bagus lagi kalau memang ditingkatkan rasa adilnya, kemakmurannya masyarakat dengan program-program pemerintah lah.
2: Betul, program-program presiden juga ya.
5: Lebih ke arah sebenarnya program pemerintah udah bagus, cuman eksekusinya kalau bisa lebih diperhatikan lagi ya.
2: Betul, ini semoga ada yang mendengarkan ya. Ini bisa menjadi evaluasi juga gitu ya, untuk kedepannya bisa lebih baik.
4: Ya kita percaya semua program pemerintah itu tidak ada yang tidak bagus.
2: Betul, semuanya berdampak untuk masyarakat Indonesia.
4: Pasti untuk kebaikan masyarakat. Betul. Lah, cuma mungkin karena beberapa oknum ya, harapannya bapak-bapak yang di atas sana
2: semoga cepat sadar.
4: Iya, bisa ditindaki lah.
2: Iya betul.
4: Karena ternyata masyarakat di bawah sini
5: udah mau pingsan pak.
4: Iya, banyak juga yang mengeluh. Tapi kinerjanya sudah bagus lah.
2: Betul.
4: Tepuk tangan.
2: Tepuk tangan. Kita sudah melihat, kita sudah bisa melihat dampak yang terjadi gitu ya dengan program pemerintah baik yang kota maupun provinsi ya. Ada begitu banyak perubahan di Sulawesi Tengah ini.
5: Dari Indonesianya ya, Anda pribadinya apa?
4: Saya tidak berharap apa-apa untuk saya sendiri ya.
2: Okay.
4: Ya, biarkan itu menjadi doa saya.
2: Betul, itu dengan Allah ya.
4: Appreciation saya sama Tuhan.
2: Oke, oke, oke. Agak dalam ya sore hari ini ya teman Pria 2.
5: Nanti yang rekamannya ya tolong.
2: Kalau harapan saya untuk saya ya karirnya ke depannya semoga tentunya masih bisa menemani RRI gitu ya. Asik. Sekali di udara itu juga menjadi slogan RRI, semoga juga menjadi sebuah harapan untuk RRI ya, sekali di udara tetap di udara, enggak turun-turun. Betul. Intinya ya teman Pro 2 tetap membersamai kalian dengan informasi-informasi yang tentunya bisa menemani kalian beraktivitas gitu teman Pro 2, dan juga hadir
5: jangan
2: untuk
5: gitu betul,
2: hadir untuk apa ya, setidaknya bisa apa sih namanya, untuk menangani informasi-informasi hoax di luar sana gitu ya. Kita hadir juga dengan memberikan informasi yang faktual gitu teman Pro 2 ya. Untuk Indonesia sendiri teman Pro 2 semoga terus menjadi negara Betul. Semoga Indonesia terus menjadi negara yang semakin maju, bukan hanya dalam pembangunan dan juga teknologi, tapi juga dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat, teman Pro 2. Semoga setiap anak muda Indonesia punya kesempatan yang sama untuk terus belajar, berkembang, berkarya, dan mengejar cita-citanya tanpa terhalang keadaan gitu. Ini berbicara soal ini, kayaknya kemarin saya juga tertarik dengan satu anak yang dari sekolah rakyat ternyata kemarin juga menjadi pembawa baki di penurunan

0: nanti tolong di-mention RRI ya supaya kita bisa hadir juga gitu. Ya, entah itu mungkin ya, meliput siarannya atau mungkin kita bisa ikut berpartisipasi dalam pesertaan gitu teman-teman berdua ya. Wow. Nanti diinfoin aja kalau ada gitu, hubungi nomor Indah Sukma.
1: Itu kayaknya permintaan apa, doa pribadinya Wahyu deh kayaknya. Tuhan sertakan hamba
0: ya,
1: peserta 17 Agustus.
0: Okay. Masih ada teman-teman yang pengen disampaikan?
2: Apa ya?
0: Semoga kita masih bertemu lagi di suara ceria lain-lainnya ya.
2: Iya, karena kayaknya sudah lama kita tidak bicara begini.
0: Betul.
2: Ya.
1: Ih, kurang 1% dari kita.
0: Yeah. Mas Iksan, iya yeah. Mas Iksan lagi sibuk meliput yeah. Gitu. Iya, betul sekali teman Pro 2. Oke, ini segmen terakhir teman Pro 2. Terima kasih sudah dengerin saya siaran hari ini bareng sama Yek Indah dan juga Wahyu di suara ceria teman Pro 2. Akhir kata Dirgahayu Indonesia ke-81, semoga Indonesia semakin kuat, semakin maju, semakin adil dan semakin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk terus bermimpi dan juga berkarya. Amin. Sekali lagi, merdeka. Thank you teman Pro 2.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau Gerak Dampak Akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

produksinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Perancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan,
2: yeah.
1: Saking panjangnya.
2: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang bukan beruntung, gimana ya saya bilang, ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

dan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Segala puji hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Ayo, ayo serang, hancurkan turretnya.
5: Masih main juga?
4: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
6: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
7: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
6: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
7: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
8: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
6: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya, request lagu di RRI Digital.
9: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di 105 FM dan juga sedang menyaksikan kita di channel YouTube RRI Palu. Saya Nadila, nemenin malam kamu lagi di program Jaga Malam. Spesialnya adalah obrolan komunitas teman Pro 2. Hari ini kita live di dari studio Pro 2 RRI Palu dan juga live di YouTube RRI Palu. Kita juga bisa kamu dengarkan di streaming ya, di RRI Digital atau di rri.co.id. Dan tentunya malam hari ini saya tidak sendirian teman berdua. Saya udah kedatangan teman-teman komunitas yang hobi mereka itu luar biasa sih menurutku teman berdua. Hobi yang bisa olahraga, terus juga bisa menenangkan jiwa. Katanya kalau naik gunung itu panggilan alam katanya. Oke, coba kita tanya ya sama kakak-kakak dari komunitas Cikasda and Friends. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Hai, selamat malam.
2: Selamat malam, selamat malam.
0: Apa kabar kakak-kakak?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Allah. Agak pendiam ya. Mungkin kurang panas kali ya. Oke, kita kenalan dulu. Ada Kak Echa.
3: Iya, saya.
0: Kak Echa, nama panjangnya siapa sih Kak?
3: Reza Purwansyah.
0: Oh, dipanggil
3: Echa. Panggilan kesayangan Echa.
0: Oh, dipanggil panggilan kesayangan Echa. Katanya kalau anak gunung itu ada nama panggilannya juga ya? Kalau lagi di alam.
3: Tidak juga.
0: Oh, sejauh ini tidak ya. Oke, Kak Echa. Terus ada Kak Juni.
4: Halo.
0: Pasti lahir di bulan Juni.
4: Exactly.
0: Oke, kok saya bisa tebak ya? Gimana Kak Juni perasaannya hadir di Pro 2?
4: Sesuatu yang sangat amazing dan kami ucapkan terima kasih nih undangannya. Jadi kita bisa kenalan dengan teman-teman anak-anak muda di luar sana.
0: Yes, mantap.
4: Dan memperkenalkan sebuah perkumpulan yang bisa memberikan sesuatu energi positif.
0: Benar-benar. Saya pengen juga mendaki gunung gitu, tapi tidak tahu prosedurnya kayak gimana. Apa harus latihan dulu kayak gimana? Biasanya kan ada cuma FOMO gitu ya Kak, tapi ada yang perlu diketahui juga dulu ya sebelum naik gunung.
4: Iya, pasti.
0: Oke, terus ada Kak Ical.
5: Halo.
0: Halo Kak Ical, apa kabar?
5: Baik.
0: Baik ya. Kemarin baru selesai mendaki ya?
5: Iya, dari Roreka Timbu.
0: Di mana?
5: Roreka Timbu, Kabupaten Poso.
0: Wow, nyampe Palu kapan?
5: Minggu pagi ya.
0: Oke, padat ya jadwalnya ya. Oke, kakak-kakak, kita karena Cikasda and Friends ini baru pertama kali, the first time hadir di Pro 2. Mungkin kita boleh kenalan dulu, Cikasda and Friends ini komunitas apa? Dan menarik, kenapa dikasih nama Cikasda and Friends?
5: Silakan.
0: Apakah saya boleh kasih nama juga RRI and Friends?
4: Oh, okay.
0: Kak Echa mungkin ya?
5: Echa.
0: Oke.
3: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari Cikasda and Friends. Ini pertanyaannya luar biasa, sudah sempat terpikirkan sama saya 3 hari, dia pasti ditanya.
0: Sudah buatkan jawaban, berarti tidak ada jawabannya ya Kak?
3: Tidak ada jawaban pasti sih, karena Cikasda and Friends itu terbentuk ya karena memang kita mau membentuk Cikasda and Friends. Jadi Cikasda and Friends itu sebelumnya tidak ada. Jadi kita cuma hiking santai antara anak-anak Cikasda, anak-anak PU. Untuk menikmati saja suasana baru, karena kita ingin menikmati suasana baru. Tapi seiring berjalannya waktu, makin banyak yang mau gabung. Dari teman panggil teman, dari teman panggil teman.
0: Tapi masih di lingkup Cikasda sendiri ya Kak?
3: Di luar Cikasda.
0: Oh,
3: ada dari kan polisi ada juga.
0: Ya.
5: Mungkin saya tambahkan sedikit.
0: Boleh.
5: Kalau awal terbentuk Cikasda and Friends itu mungkin baru 4-5 bulan lalu ya?
3: 5 bulan.
0: Oh, baru berarti ya.
5: Untuk pas nama, untuk ya? Nama Cikasda and Friends-nya sendiri.
0: Baru.
5: Tapi kalau untuk hobinya, hiking hobi itu sudah dari tahun kemarin.
0: Oh, 2000.
5: Agustus 30 ini sudah 1 tahun.
0: Wow, tepuk tangan. Oke, berarti hobi ini sudah kurang lebih setahun. Tapi dikasih nama Cikasda and Friends itu 5 bulan yang lalu.
5: Iya, kurang lebih 5 bulan yang lalu.
3: Kesepakatannya.
0: Okay.
3: Sebelumnya Cikasda and Friends di 25 Oktober itu kita bentuk. Kita bentuk grupnya. Kita bentuk grupnya jalan-jalan. Makin banyak teman-teman yang gabung.
0: Ternyata bukan cuma di Cikasda saja.
3: Ternyata bukan cuma di Cikasda. Jadi sempat kita ambil keputusan kita rubah nama. Karena banyak orang. Bukan cuma dari Cikasda sudah. Cikasda mungkin cuma 15 orang ya.
5: Seperti iya,
3: sempat di polling, sempat kita polling. Sempat kita polling. Heeh. Tapi teman-teman sepakatnya Cikasda and Friend.
0: Oke.
3: Itu baru. Itu di sekitar bulan Juni ya.
0: Berarti di antara kakak bertiga yang dari Cikasda?
5: Berdua.
0: Ya. Friends-nya berarti Kak Juni. Ya. Berarti kalau dari RRI juga suka hiking boleh juga.
3: Boleh sekali.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kenapa filosofinya teman-teman mengatakan Cikasda and Friends? Karena lingkupnya bukan hanya untuk di Cikasda. Tapi kami ini sudah terbuka untuk umum. Yang penting bahwa nanti teman-temannya anak-anak muda memang persiapan fisik dan mental kalau untuk naik gunung.
0: Benar-benar.
4: Jadi kenapa inilah filosofinya teman-teman Cikasda membentuk sebuah nama and Friends. Jadi mereka terbuka dan alhamdulillah memang it's very friendly gitu. Cikasda ini teman-teman ini ada Pak Eca dengan Ical nih. Memang welcome banget. Tadinya saya kan belum pernah hiking lagi di Palu nih. Walaupun memang hobi. Saya di luar Cikasda. Jadi gitu ya. The first time saya ikut sama mereka itu pada tanggal pada hari
0: ada catatannya ya, Kak.
4: Saya setiap kali naik nyatet apa yang saya bisa ini gitu.
0: Keren.
4: Jadi pertama kali saya join dengan teman-teman Cikasda Experience itu Sabtu 11 Juli itu Bulu Lolu.
0: Okay. Bulu Lolu itu di mana,
5: Pak?
0: Ngata Baru. Okay.
4: Itu masih ketinggian 720.
0: Oke.
4: Terus kemudian karena saya lihat di sini teman-teman sangat terorganisir nih. Enak nih Cikasda nih, Cikasda Friends. Jadi terorganisir, terjadwal. Nanti kalau kita mau ini udah bentuk satu grup WA untuk kami-kami yang masuk di situ. Kemudian nanti diinfokan hari ini, tapi selama ini schedule yang ada itu setiap hari Sabtu.
0: Setiap Sabtu.
4: Iya.
0: Oke, Sabtu bakal hiking gitu.
4: Iya.
0: Okay. Jadi biasanya kan kita kalau menemukan komunitas yang suka hiking itu biasanya ditemukan di kampus ya, Kak?
4: Iya, benar-benar.
0: Di kalau di Unta
4: Mapala.
0: Kan iya, Mapala. Mahasiswa pecinta alam, tapi ternyata walaupun sudah berkantor jadi pegawai pun gitu ya, ada hobi tetap ada dan punya komunitasnya. Nah seru nih, jadi buat kakak-kakak yang udah berkantor, ternyata ini komunitas yang bisa membuat kita juga healing sejenak ya dari pekerjaan kayak gitu. Ini menarik. Kalau Kak Juni sendiri sudah berapa gunung, berapa banyak gunung dan ketinggian yang ditaklukkan nih, Kak?
4: Kalau khusus untuk di Palu bersama teman-teman Cikasda ini sudah gunung ke-6.
0: Wow.
4: Terakhir yang kemarin di Sabtu tanggal 15 Agustus. Dan memang ini adalah momen kita sebenarnya untuk memperingati 81 kemerdekaan kita gitu ya. Jadi di situ kita naik di Bulu Roru ya. Itu ketinggiannya 2400. And then this is the first time yang untuk ketinggian paling tertinggi untuk saya pribadi 2400 dan ini kita tektok gitu ya. Kita nggak nginep. It's very very fantastic karena di sini membutuhkan satu fisik yang kuat untuk kita semua gitu.
0: Benar, oke, menarik. Saya kalau di luar kota Palu berarti pernah juga ya, Kak?
4: Iya, waktu masih zaman SMA. Tapi ya SMA masih muda lah. Kalau sekarang kan masih balita juga sih.
3: Kembali ke awal.
0: Saya mau nanya umur takut tersinggung gitu ya. Gen apa, Kak? Gen millennials ya? Kayaknya kakak-kakak gen millennials ya.
4: Ya udah iya.
0: Okay. Tapi kalau dilihat dari usia senior nih, usia senior. Kalau Kak Ical sendiri punya tips tidak sih untuk di usia yang udah senior, maksudnya bukan terlalu tua gitu ya. Tapi kan kalau masih muda yang 20-an ya wajar gitu kalau misalnya agak cepat gerakannya. Tapi di usia yang udah senior ini udah bekerja juga dan lain sebagainya, masih rutin hiking, apa tipsnya Kak Ical?
5: Kalau untuk pribadi saya sih, saya kan suka goes sepeda juga, terus suka running. Jadi mungkin untuk permulaan pemanasan untuk ikut hiking itu antara dua itu saja, antara hiking itu ya running sama sepedaan boleh. Pemanasan sebelum nanjak.
0: Okay. Berarti itu dulu ya pemanasannya ya. Jangan tiba-tiba naik gunung gitu ya. Tiba-tiba orang lari, kita lari juga.
5: Orang bilang FOMO lah.
0: FOMO ya.
5: FOMO gunung itu beda ya.
0: Agak ngeri ya.
5: Ngeri.
0: Kalau Kak Eca kan sama-sama di PU nih sama Kak Ical ya. Kalau Kak Eca sendiri gimana nih? Akhirnya yang pertama kali buat komunitas Cikasda di kantor itu siapa?
3: Komunitas Cikasda yang pertama kali nanjak di Cikasda itu Ical. Ical ada apa? Ananda Surudin. Ada satu kita punya ke Kanda ini, cuma saya minta hadir tapi beliau di luar kota, dan Pak Hadi. Itu
5: Pak Mail.
3: Itu 4 orang. Sebelumnya saya di grup lain.
0: Hebat
5: ya. Iya. Dua grup terketemu di satu kantor.
0: Terus
3: naik juga, naik sering nanjak juga, cuman dulu mereka sering goes. Tapi pas ketemu hobi di gunung, ya sudah.
0: Lupa goes.
3: Jadi kita naik.
0: Okay, jadi adalah komunitas Cikasda ini gitu ya. Terus gimana nih Kak, membagi waktu bekerja dengan hobi ini?
3: Untuk membagi waktu, deadline pekerjaan itu kan sudah pasti.
0: Okay, harus selesai di Jumat.
3: Harus selesai dulu di Jumat.
0: Jumat WFH.
3: WFH. Okay. Work from home, tapi kita selesaikan dulu. Artinya kan tidak ada pekerjaan sempurna, pasti ada koreksi dari pimpinan. Okay. Setidaknya kita telah melakukan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. Setelah itu kita coba suasana baru di luar kantor.
0: Sepenting itu sih supaya balik lagi ke kantor ada ide-ide cemerlang ya kan? Iya, harusnya kayak gitu ya.
3: Karena gunung itu selalu memberi kita pelajaran itu ya, termasuk tentang pelajaran kehidupan juga. Benar. Bagaimana kita sampai ke puncak itu, mendaki itu sama seperti kita menjalani kehidupan sih.
0: Ih keren.
3: Luar biasa susahnya kita mencapai puncak, seperti itu kita menjalani kehidupan.
0: Okay.
3: Tapi dinikmati, jangan menyerah. Pantang menyerah. Kaki sudah pegal, lanjut. Kepala sudah pusing, duduk sebentar, diam, tenangkan hati. Semangat kembali, gas lagi.
0: Okay. Apa yang kalau anak muda hiking mungkin wajar ya kan? Kalau kakak-kakak ini di usia yang senior, selain goes, running, apalagi Kak persiapannya?
4: Ya paling sih gini ya, kalau untuk kita memang ketika kita sudah ada jadwal untuk hiking Sabtu, itu yang kita persiapkan adalah pertama ya nggak usah lah pergi main gaplek gitu di waktu. Itu kan biasanya pulang jam berapa gitu.
0: Jangan begadang berarti ya Kak
4: Juni ya. Jangan begadang ya kan, istilahnya istirahat yang cukup.
0: Betul. Ada yang kayak gitu ya Kak Juni?
5: Ada.
0: Kalau mau hiking tidur jam 3.
5: Ada.
0: Hiking jam berangkatnya jam 6.
4: Iya, ada. Kami istilahnya gini ya.
0: Uji nyali kali Kak ya.
4: Dan itu kalau terjadi apalagi untuk teman-teman ya. Yang belum terbiasa naik hiking.
0: Iya.
4: Itu akan mengalami sedikit trauma pada saat perjalanan seperti tadi disebutkan oleh Eca tuh. Bahwa kenapa hiking itu sangat penting untuk kebugaran. Karena pada saat kita naik yang gak biasa atau kurang istirahat, itu akan terjadi kelelahan fisik di awal-awal. Dan biasanya itu sudah agak menyerah nih. Nah inilah mengajarkan kita sebenarnya untuk anak-anak muda nih. Coba hiking deh, gabung sama CNV ini. Di situ akan diajarkan betapa kita toleransi, berintegritas, kekompakan. Egoisnya kita akan kita tinggalkan gitu. Kita belajar kompak, kita belajar bagaimana sense of crisisnya kita betul-betul terjaga di sana.
0: Gitu.
4: Jadi banyak sebenarnya hal-hal positif ketika kita melakukan sesuatu hal-hal ya sepertinya sekarang nih yang hiking gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang bahwa fisik yang penting.
0: Jangan main gaple, gitu.
4: Jangan, pokoknya intinya jangan begadang ketika mau hiking.
0: Kayaknya Kak Eca tersinggung deh.
3: Sedikit banyak.
4: Tapi beliau kuat fisiknya. Kalau beliau kuat fisiknya deh.
0: Kita break dulu ya kakak-kakak. Nanti setelah ini kita bahas kegiatan kemarin yang memperingati 81 tahun Republik Indonesia. Kegiatannya kakak-kakak. Lalu apa saja agenda-agenda yang dilakukan ketika ada di puncak. Okay? Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Jaga Malam bareng saya Nadila dan bersama teman-teman dari Cikasda and Friends.
4: Yes.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita masih bareng teman-teman dari Cikas The and Friends. Rame. Kita udah kedatangan teman-teman dari Cikas The and Friends. Di sini penontonnya ada 2351. Ngeri ya, sampai di sebelah kayaknya. Oke, teman-teman yang hadir di sini yang baru datang dari Cikasda and Friends juga.
1: Cikasda.
0: Oh, dari Cikasda. Yeah. Oke, berarti teman-teman di PU.
1: Iya.
0: Yeah. Oh.
1: Yang ikut di Cikasda and Friends ya.
0: Kayaknya kalau dilihat dari wajah-wajahnya agak junior ya. Oke. Okay. Pak Echa dan Pak Ica kayaknya senior ya di kantor. Sama seleting ya, Kak. Kecuali baju putih kayaknya. Oke, tadi menarik kalau Kak Juni bilang ternyata dia setiap hiking dia punya catatannya gitu. Ternyata mengesankan itu ya, Kak, iya. Ketika bisa menaklukkan gunung gitu. Apa yang paling mengesankan, Kak? Apakah proses perjalanan atau saat kita jatuh lalu kita bangkit lagi atau saat kita berada di puncak katanya itu akan membayar semua kesakitan yang kita rasakan dari bawah. Asik. Iya.
2: Luar biasa.
0: Sepertinya teman-teman di Cikas dan Friends butuh penyiar begini di gunung ya.
1: Boleh sekali. Pasti. Boleh
2: sekali, Pak. Kayaknya kalau ikut nih bakal pada semangat semua
0: nih. Oh, masa.
3: Di mana rumahnya Kak Nabila?
0: Ada Kak jauh. Oke, lanjut. Gimana Kak Juni?
2: Tapi benar banget. Istilahnya setiap langkah ketika kita melakukan hiking itu ada cerita.
0: Ada cerita.
2: Setiap langkah, proses itu ada. Starting awal, kemudian nanti masuk pos pertama, pos kedua, sampai pos yang terakhir. Selalu ada cerita yang indah, yang manis, suka dan duka ada semua.
0: Oke.
2: Kemudian apa yang kita dapatkan di sana setiap kali dalam langkah perjalanan kita untuk hiking? Yeah. Itu adalah satu memang capek pasti. Tetapi capek itu akan dibalut ketika kita bersama tim ini bercanda, tertawa lepas, saling menguatkan. Ketika ada yang lelah, ya udah kita istirahat.
0: Oke.
2: Kita tunggu nih temen nih. Jadi ego kita turunkan. Benar. Ketika kita hiking bukan kecepatan yang kita butuhkan. Kita menikmati alam. Jadi irama jalan kita itu seirama dengan menikmati keindahan alam yang ada. Walaupun nanti kalau kita berangkat siang nih, itu kan matahari kan tahu aja kan matahari Palu berapa gitu ya.
0: Satu orang satu, Kak.
2: Itu dia, itu kita udah rasakan. Tapi apa ya?
0: Kalau di gunung lebih dekat lagi sama matahari.
2: Udah di depan mata ini. Tapi itu terbayarkan ketika kita dengan teman-teman kompak nih. Cerita kiri kanan. Kadang kita di jalan itu ceritanya ya udah yang fun-fun aja. Gitu kan. Jadi hilang capeknya, hilang matahari. Matahari juga enggak berasa. Apalagi udah sampai ke puncak. Masya Allah, subhanallah. Disitulah kita betul-betul mengingat satu kebesaran Allah. Kebesaran.
0: Aduh, terharu.
2: Iya, benar. Di situ kita tahu bahwa walaupun sebenarnya di screening kita sudah tampak kebesaran Allah ya, tapi ketika kita masuk ke puncak benar-benar kita melihat bahwa ya Allah subhanallah masya Allah inilah
0: kebesaran
2: Allah gitu.
0: Oke.
2: Nah, inilah kenapa teman-teman anak-anak muda ini daripada kemana-mana, ayo kita melakukan suatu gerakan positif.
0: Ada istilahnya itu, Kak Juni. Apa? Daripada malam minggu di bat-bat. Tahu bat-bat?
2: Ya, yeah, I know
0: di that. Batu-bat. Daripada masuk angin toh. Lebih baik kita muncak gitu ya, hiking. Oke, katanya kayak gini. Kalau kamu mau ingin melihat seperti apa orang itu sesungguhnya, coba lihat dia di alam. Sisi dirinya yang sebenarnya itu akan keluar. Dari kakak-kakak bertiga, Kak Rizal, Kak Echa sama Kak Juni pernah tidak mengalami momen yang egois gitu ketika ada di alam. Tapi akhirnya belajar dari itu, oh ya saya harus jadi lebih baik, saya harus berbagi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Pernah tidak? Mungkin dari sering hiking ada proses pendewasaan.
1: Iya, untuk saya sih
3: pada saat di
0: guru. Udah terharu kau belum ya?
4: Terlalu cepat.
5: Sedikit lagi, sedikit,
4: sedikit lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi.
0: Oke. Okay.
3: Dari mendaki kita bisa belajar mengendalikan diri kita sendiri sih. Yeah. Yang awalnya pribadi saya sih. Ada kadang suka emosi.
0: Barbar.
3: Barbar.
0: Oke. Okay.
3: Dengan dengan sering hiking. Mm-hmm. Itu mulai sudah terkontrol. Yeah. Terus pribadi juga saya mah akut. Pada saat hiking, alhamdulillah jadi lebih mendingan lah.
0: Oke.
3: Okay. Lebih anu lah, lebih
0: lebih apa, baik.
3: Baik lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi sekarang lebih soft spoken ya kak? Tidak juga. Kalau kak Echa, apa kak yang?
5: Sebenarnya jawabanku dia sudah ambil tadi.
0: Oh begitu.
3: Baru bagaimana dah?
0: Kalau begitu.
5: jadi memang kalau di gunung itu. Saya naik gunung itu dari dulu, dari kampus ya, memang sudah pencinta alam.
0: Oh.
5: Pencinta alam.
0: Mapala berarti ya kak?
5: Iya mapala. Tapi lama vakum, lama vakum, tiba-tiba itu kena GERD. Oh. GERD anxiety. Anxiety. Wow. Minum obat penenang itu mau 3 tahun. Tapi alhamdulillah setelah gabung dengan tim hiking, teman-teman hiking, Ical ini sama Udin yang selalu jaga saya. Karena dorang dua tahu saya punya sakit.
0: Oh, jadi cemas ya kak?
5: Cemas, cemas berlebih. Tapi
0: oh, panic attack
5: karena
0: ya?
5: Mereka selalu support, Pak, jalan. Jalan terus, alhamdulillah bisa teratasi.
0: Wow.
5: Kecemasan itu bisa teratasi. Ternyata alam itu juga memberikan energi, energi positif untuk saya. Ketika berada di jalur itu, pikiran saya tentang penyakit itu hilang.
0: Oke.
5: Okay. Karena setiap saya melangkah, selalu ada pelajaran. Baik entah itu ada teman yang lewat, kita sapa, tegur sapa, saling menyapa, saling menyemangati. Pokoknya saya bingung kalau mau menjelaskan alam.
0: Yeah.
5: Karena kita di sini bukan sebagai penakut alam juga sih, tapi penikmat alam. Penikmat karena alam. Tidak ada yang bisa menakutkan alam.
0: Iya yes, benar.
5: Tidak
0: benar.
5: Ada yang bisa menakutkan alam.
0: Iya yes, benar.
5: Ya tapi di situ sisi ininya kalau untuk terjadi clash atau terjadi miskomunikasi di gunung itu karena capeknya, karena
0: kurang ya, tidur salah satunya ya.
5: Kurang tidur salah satunya itu sudah pasti, sudah pasti sering, sudah pasti terjadi. Saya juga kadang itu sudah berapa kali naik hampir muntah juga di tengah jalan karena mungkin kurang istirahat atau kurang persiapan. Cuman semangat mau naik gunungnya ini lebih besar daripada lebih besar daripada ini kekurangan yang saya alami itu. Jadi saya berpikir ya sudah kita naik saja sama teman-teman. Udin sama Ical selalu jaga. Belum Pak kalau kenapa-napa ini, sampai saya dikasih hati sama mereka. Pak nanti kalau kenapa-napa nanti ini.
0: Oh.
5: Bagusnya juga teman-teman Cikasda kita sepakat kalau ada komunitas gabung, komunitas naik, kita berikan pelayanan terbaik.
0: Oke. Okay. Kak Ical menjelaskan kayak lagi ini ya, lagi rapat gitu ya.
2: Tapi sebenarnya Mbak Nadia, ketika kita hiking ini, the most important untuk kita semuanya dalam satu tim itu adalah kekompakan sebenarnya. Kekompakan yang harus kita jaga. Yang
0: tadi saya bilang
2: bahwa untuk teman-teman semua anak-anak muda di luar sana nih, biasanya anak muda ini egonya tinggi nih, ya kan? Kita-kita aja nih masih balita begini, ego masih ini kan gitu kan ya, apalagi kan kita.
0: Iya benar. Apalagi yang masih panas-panasnya ya kak.
2: Panas-panasnya. Sebenarnya disinilah mengajarkan kita untuk bagaimana menekan ego. Kita bisa, ini anak-anak muda terutama nih, bisa memperbaiki diri di dalam hal bagaimana ego itu diteken. Ya kan. Jadi sehingga nantinya setelah selesai hiking, manfaat positif yang paling bisa mereka rasakan adalah bagaimana bersosialisasi dengan antar teman.
0: Okay.
2: Kemudian integritas. Jadi mungkin bahasanya kalau untuk anak-anak muda integritas, saya pikir bahasa tinggi mereka pasti paham nih anak-anak milenial sekarang nih. Jadi integritas itu juga kita bisa dapatkan di ketika gunung. hiking.
0: Iya.
2: Integritasnya seperti apa? Ketika kita melakukan hiking, persiapan yang harus dilakukan harus matang. Kalau persiapan nggak matang, itu udah pasti akan dapat sesuatu gitu, ya kan? Fisik, perlengkapan, makanan. Jadi logistik-logistik. Ada yang logistiknya kurang. Tetapi karena ini kita satu tim, kita bisa berbagi.
0: Sharing ya.
2: Iya, itulah saya bilang kenapa dengan hiking kita bisa integritas naik, sense of crisisnya kita timbul, terjaga dengan bagus, dan kebersamaan, kekompakan. Jadi sangat banyak diajarkan hal-hal yang positif ketika kita hiking. Ada yang namanya teamwork. Pembangunan untuk kerjasama tim, di situ kita
0: bukan cuma di kantor ya, ada teamwork ya, di alam juga.
2: Di alam. Okay. Karena di alam itu dibagi tiga, ada tim depan, tengah, dengan belakang. Biasanya yang belakang itu kan disebut tim sweeper.
0: Kirain cuma penyerang halan lagi.
2: Nah itu, jadi masing-masing tim ini, yang tim depan itu yang membuka jalan nantinya. Makanya masing-masing ini dibekali ada HT untuk informasi selanjutnya kan. Yang di belakang biasanya nih, beliau nih belakang.
0: Nah, kalau saya, ini kira-kira di bagian mana ya?
2: Kayaknya Mbak Nadila
5: nanti
2: depan
5: di sampingku
2: aja.
5: Saja.
2: Di depan aja, di sampingnya Pak Ica.
3: Semua Pak diambil Pak. Semua di samping. Sekarang udah sweeper sudah.
0: Oke. Ternyata seseru itu ya. Ada aturannya, berarti tidak ya, tidak asal aja gitu. Kak, kemarin memperingati HUT RRI sih, HUT RI yang ke-81, kegiatannya apa saja nih? Terus di mana? Ngapain aja di, yang dilakukan sama teman-teman Cikas dan Friends?
5: Silakan, yang naik di Rore Katim.
3: Mungkin kayak Juni yang lebih rasakan kan?
2: Iya benar. Jadi kemarin itu dalam rangka kemerdekaan kita 81, Sabtu tanggal 15 Agustus sudah direncanakan oleh teman-teman ini. Untuk kita memang udah lama kita rencanakan.
3: 2 bulan ya?
2: Iya. Memang tapi lokasinya memang masih beberapa diseleksi. Jadi ternyata keputusan dari teman-teman Cikasda and Friends itu adalah di Bulu Rore Kuatimbu yang
0: Poso.
2: Di Poso.
0: Iya.
2: Okay. Jadi ditetapkanlah waktu itu kita berangkat Sabtu Jumat. Kita nginep di Tambing. Di bawahnya dulu itu ya, untuk persiapan fisik dengan segala macam. Tanggal 15 baru kita naik. Itu ketinggiannya itu 2400. Tadinya kita rencananya ada 2 gunung.
3: Iya, Torrenali.
2: Torrenali itu 2565. Cuman karena kita terlambat berangkat. Jam seharusnya kita berangkat dari Tambing itu ke atas itu kita harus perkirakan sebenarnya jam 5 setelah sholat subuh. Tetapi karena ada beberapa hal yang tes secara teknis, jadi mundur jam 9. Jam 9 kayak kita naik, dan itu memang medannya cukup berat. Berat. Kemudian ketinggiannya ini mungkin rata-rata teman-teman kayaknya baru the first time, so high I think, 2400.
0: Tinggi ya?
2: Tinggi ketinggiannya, MDPL-nya. Jadi ya udah kita masuk jam 9, nyampe di puncak itu teman-teman jam 3.
0: Sore.
2: Dan itu kita sudah dipesan oleh penjaga di sana bahwa harus turun jam 2.
0: 2
2: sore. Sebenarnya turun jam 2 sore. Artinya ketika turun jam 2 sore itu kan kalau cepat enggak ada kendala jam 6 udah nyampe di bawah. Itu menghindari malam. Jalan malam di situ. Cuman alhamdulillah waktu itu kita turun memang tim pertama turun saya. Saya nyampe jam 7. Jam 7 dan temen yang di belakang mungkin jam 8 atau jam 9.
3: Jam 8.
2: Jadi ada selisih. Nah, kemudian agenda kita di atas sana adalah kita setiap bukan hanya pas ini peringatan RI ya. Kita melakukan yang namanya pungut sampah. Karena ternyata ada beberapa teman-teman yang lain apakah itu komunitas atau per individu ketika hiking itu sampah dibuang sembarangan. Jadi alhamdulillah kenapa saya juga betah di Cikasda and Friends. Rupanya teman-teman nih di tim itu memang ada khusus untuk kita bawa nih bekal untuk tempat sampah, kantongan. Kantongan gede. Jadi setiap jalan ketika kita turun nanti kita pungutin tuh sampah-sampah yang ada. Dan kita memang publikasikan. Kita sengaja publikasikan supaya ada pembelajaran kepada teman-teman yang lain yang naik gunung. Tolong dong, jangan buang sampah sembarangan.
0: Bawa pulang sampahmu ya.
2: Yuk bawa pulang gitu.
0: Jangan meninggalkan jejak.
2: Jangan meninggalkan jejak. Jadi itu salah satu program kami di Cikas and Friends. melestarikan salah satu bentuk kami cinta alam.
0: Oh, gitu. Oke, okay. Wow, keren. By the way, ini ketuanya siapa ya, Kak?
3: Untuk sementara beliau.
0: Oh, Kak Echa.
3: Kak Echa.
0: Oke. Okay. Berarti Kak Echa, ini yeah. Kalau apa namanya schedule-nya yang pasti itu setiap kapan Kak harus ada hiking-nya?
5: Untuk yang pasti kita itu setiap Sabtu.
0: Setiap Sabtu.
5: Setiap Sabtu. Okay. Setiap Sabtu, insya Allah kita sudah hari Rabu atau hari Kamis kita sudah buang flyer.
0: Oh, akan kemana gitu
5: akan
0: ya?
5: Akan kemana?
0: Besok berarti ya, udah dipastikan akan kemana? Minggu ini kemana? Kasih bocoran langsung di sini dong.
5: Belum bisa sih, karena kita harus rembuk dulu.
0: Oh, harus rembuk
5: harus
0: dulu.
5: Harus rembuk dulu mau kemana?
0: Oke. Okay. Totalnya ada berapa anggota sekarang Kak di Chicas dan Friends ini?
5: Di komunitas.
0: Di komunitas.
5: Terakhir saya lihat itu 181 orang ya.
3: Iya, untuk komunitas.
5: Untuk komunitas.
0: Oke, okay. Tapi yang aktif yang hiking?
5: Semua aktif hiking.
0: Semua.
5: Iya.
0: Oh, berarti semua kalau lagi hiking rame dong ya?
5: Jadi rame. Jadi Chicas Day ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi Chicas Day ini cuma sebagai wadah kosong. Lo tiba-tiba terisi air full.
0: Wow, keren.
5: Dari teman-teman komunitas lain yang mungkin tidak punya teman untuk mendaki. Ketika dilihat, oh Chicas Day ada. Chicas Day ada, ayo kami welcome siapapun yang mau mendaki, yang mau naik gunung tidak punya teman. Chicas Day sebagai wadah siap.
0: Siap.
5: Kita jadi teman mendaki.
0: Oke. Okay.
5: Untuk teman-teman semua. Jadi sebenarnya Chicas Day ini cuma wadah. Wadah yang mempertemukan teman-teman itu yang punya hobi hiking. Atau mau sehat. Mau melatih kesabaran. Mau melatih emosinya. Ayo kita naik coba jalan-jalan ke gunung.
0: Paling banyak itu kalau sekali hiking tuh ada berapa banyak teman-teman Chicas Day and Friends?
5: Nah ini biasanya kita itu
3: Tanamu Rame apa ya?
5: Tanamu Rame yang paling rame itu tidak ada yang menyangka juga kalau sampai harus 90 orang yang berangkat. Dengan teman-teman dari Chicas Day itu kita paling 15 orang ya.
3: 15 orang.
5: 15 orang and harus menjaga 80 orang.
0: Berarti kalau tiap minggu flyer udah dilempar, berarti itu siapa aja bisa ikut?
5: Siapa saja bisa ikut.
0: Ada titik kumpulnya berarti ya?
5: Ada titik kumpulnya.
0: Terus kaget-kaget berapa ternyata?
5: Ya biasanya kita list dulu. Cuma kadang yang list ini diajak lagi temannya.
0: Oh iya.
5: Jadi itu yang kadang bikin rame. Cuman tidak ada masalah sih selama kita jalannya tertib. Artinya setiap pendakian kan kita tunjuk leader juga.
0: Oh,
5: jadi teman-teman itu diharapkan dengar sama leadernya.
0: Okay.
5: Dengar sama leader yang bawa jalan.
0: Karena jadi, joinnya ke Chicas Day gitu ya.
5: Belum pasti juga saya sebagai ketua menurut mereka.
0: Yeah.
5: Ini ketua menurut mereka. Bukan menurut saya.
0: Okay.
5: Saya cuma di kandang paksa. Main gap, ibarat main gap di kandang paksa.
0: Okay. Ini ada yang nanya. Okay, Kakak mau tanya, kalau misalnya mau join di Chicas Day itu kayak gimana caranya? Terus apakah ada schedule tetapnya? Terus nama IG-nya apa? Atau bisa gabung di grup biar saya tahu agendanya setiap minggu. Terus kalau mau hiking apa yang harus saya siapkan?
3: Oke, saya jawab Pak.
5: Silakan. Admin terbaik saya.
3: Dibocorkan. Oke, untuk yang mau join, mungkin di IG itu ada di sorotan, ada alamat WA join komunitas. Jadi bisa masuk di situ.
0: Okay.
3: Terus di situ untuk yang mau tahu syarat ketentuan pendakian, di situ juga ada sorotan syarat dan ketentuan pendakian.
0: Okay.
3: Untuk di IG itu Chicas Day and Friends, untuk TikTok juga ada Chicas Day and Friends juga.
0: Okay. Berarti kalau grup WA nanti?
3: Ya, di komunitas WA.
0: Di komunitas
3: WA.
0: Itu juga ya?
3: Komunitas WA.
0: Oh, jadi siapapun bisa?
3: Bisa, join langsung saja.
0: Oke, okay. Berarti Sabtu ini bakal hiking lagi. Itu rata-rata biasanya bermalam atau tidak?
3: Tek-tok. Itu dibilangnya tek-tok ya Pak?
2: Tek-tok. PP. Pulang pergi.
3: Naik.
2: Gak nginep.
3: Sebentar di atas, turun.
0: Turun, oke. Saya coba bacakan beberapa komentar di YouTube ya. Saya ada beberapa rame nih. Jemianto. Katanya CNF, hura.
2: Bukan siu. Hura dong, siu.
3: Orang Rusia berarti.
0: Rottenmore katanya menyala kakak-kakak CNF. Terus menyala memang kakak Juni.
2: Asik.
0: Kata kak Jemi.
2: Asik.
0: Terus ada Uril juga, ada Mahfud. Katanya menyala CNF. Terus ada Roten juga sangat menginspirasi kakak-kakak.
3: Terima kasih.
0: Terus Encang Enca Gaming, mantap CNF. Terus ada Krisna Hidayat, terang sekali menyalanya. Center besar setau. Oke, ada Indra juga kasih jempol. Terus ada Rahmat Saputra, CNF meledak. Miftahul Al Janang katanya menyala. Terus ini banyak ya, Umu Panglima, halo kakak Juni.
2: Halo.
0: Dari adek Fauzan.
2: Oh yes.
3: Halo Fauzan.
2: See you.
0: See you. See you ya, katanya yeah. See you. Oke. Okay. Nah, dari perjalanan Cikasda terbentuk sampai dengan jadi Cikasda and Friends, sudah berapa gunung yang ditaklukkan ini totalnya?
5: Yang pernah kita yang pernah kita kunjungi ya. Yang pernah kita nikmati keindahannya ya.
0: Yes, betul.
5: Iya, yang pernah kita nikmati keindahannya itu kita mulai dari paling sini Wolo Palangga. Bulan Tongo. Tanah Morame. Bulumasomba.
0: Oke.
5: Okay. Buluwo atau Bululolo. Sekarang namanya Bulo. Jadi semua plakat di Bululolo itu di turkes turun ke bawah karena namanya berubah jadi Bulo.
0: Oke. Okay.
5: Kemudian kita kesana sedikit ada Vlumehi, Vlumehi Ranonjakaya, Ranonjakaya puncak Sanjogu. Kemudian di Watiro, Watiro terakhir ini Rore, di Rore, terakhir di Rore.
0: Banyak ya?
3: Banyak.
0: Wow, banyak.
5: Ini biasa. Target kita lagi GNR ya kalau orang
3: GNR.
5: Bilang GNR.
0: Apa tuh kak?
5: Gawalise Nokila Laki Rore Katimbu.
0: Wow.
5: Ini Rorenya sudah, tinggal Gawalise lagi.
3: Gawalise lagi.
0: Oke. Okay.
5: Noki.
0: Oke. Okay. Kak Echa, terakhir mungkin boleh diajakin teman-teman di luar sana yang juga punya hobi yang sama biar bisa ikut di Cikasda and Friends, mungkin bisa menyalurkan hobi mereka. Okay. Seperti tadi kata Kak Echa, kalau misalnya pengen hiking tapi tidak punya teman, ternyata Cikasda and Friends ini bisa jadi wadah gitu.
5: Bisa. Mm-mm. Bisa sekali.
0: Oke, okay, cuma itu Kak.
5: Yeah. Oh cuma itu. Oke, okay, untuk teman-teman khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, Kota Palu, bagi teman-teman yang tidak punya teman, atau yang ingin
2: punya pasangan deh.
5: Ya, memang ada satu jodoh kemarin yang gitu. Dipertemukan oleh CNF.
0: Oh ya, oke. Okay.
5: Okay, mungkin untuk teman-teman yang mau bergabung dengan Cikasda, kita open, kita terbuka untuk siapa saja. Mulai dari yang tua, yang muda, yang sakit, yang sembuh, yang mau menyehatkan diri, yang mau menikmati keindahan ciptaan Tuhan dari sisi manapun, karena Tuhan selalu adil menciptakan. Di setiap puncak itu ada keindahan tersendiri dari masing-masing puncak. Ayo gabung bersama Cikasda and Friend. Kita nikmati momen bersama, kita nikmati alam bersama. Terus khususnya mungkin saya ajak sama teman-teman RRI.
0: Oke. Okay. Okay, kita segerakan
5: kita
0: ya.
5: Kita bareng ya.
0: Oke, oke. Kak Juni, singkat saja Kak Juni, kalau misalnya ada di luar sana dari siaran ini dia tergerak juga pengen ikut hiking gitu. Terus sementara dia tidak punya pengalaman, minimal apa yang harus disiapkan Kak? Dari mungkin logistik sampai dengan kesehatan fisik dan juga mentalnya mungkin?
2: Yang paling pokok itu sebenarnya niat, kemauan.
0: Okay.
2: Itu aja dulu siapkan. Kalau memang udah niat, mau banget, udah. Fisik yang tadi tuh. Gitu. Sekali lagi untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda, ayo gabung sama CNP. Come on, let's go hiking with together. And then you can find amazing, wonderful di alam terbuka sana.
0: Wow,
2: let's go.
0: Come luar on. Biasa. Terakhir Kak Ical, mungkin apa harapannya Kak untuk Cikasda and Friends?
3: Kalau untuk harapan sih sebenarnya ini CNF tidak sengaja. Jadi harapan bagaimana?
0: Ternyata di luar harapan ya.
3: Di luar harapan betulan.
0: Oke.
3: Okay. Jadi tapi untuk harapan mungkin ke depan dengan adanya tunjukkan langsung ketua. Agar CNF lebih terstruktur, terus pengembangannya sih kayak ini ke depan mungkin kita ada kegiatan tanam pohon.
0: Iya.
3: Setiap okay. pendakian ada tanam pohon. Uh-uh. Cuman mau lihat ekosistemnya lagi di sana. Hmm. Bisa tidak pohon ini ya, apa takutnya salah tanam pohon rusak rusak gunungnya orang.
0: Iya betul yeah. juga sih kak ya.
3: Iya yeah, mungkin okay. itu saya sih harapan ke depan itu lebih semangat lah untuk teman-teman CNF kesalahan-kesalahan di gunung itu sebel-sebelnya di gunung marah-marahnya di gunung nggak usah dibawa di darat pokoknya.
5: Apa dia suka marah-marah?
3: Oh, apa saya suka marah-marah soalnya.
0: Oke. Okay.
3: Kadang teman-teman itu ada yang salah sedikit saya tegur. Tapi sama marah itu bukan cuma apa gara-gara saya memang tukang marah tapi takutnya dari
0: untuk,
3: caranya
0: untuk
3: dorang,
0: kebaikan
3: iya, ya. Dari caranya dorang itu menyalahkan diri mereka sendiri.
0: Iya betul sih kak.
2: Tapi sebenarnya gini saya tambahkan sedikit.
0: Iya.
2: Walaupun sebenarnya teman-teman Cikasda ini it's ini sesuatu yang di luar prediksi mereka gitu ya. Jadi menurut saya memang organisasi ini kita bisa bentuk dengan formal sehingga memang akan terstruktur, tertata rapi. Harus ada ART-nya seperti biasa organisasi itu. Nah ini harapan, sebenarnya pasti ini harapan kita bersama bahwa CNF ini tidak terhenti di sekarang. Tapi akan berlanjut sampai seterusnya sehingga kenapa? Ketika continue itu terus, itu harusnya ada program. Harus ada program yang sudah tertata di sana. Program kerja kita apa, schedule-nya apa, gimana, dan kapan. Dan ini insya Allah, karena ini juga saya juga baru bergabung dengan teman-teman, saya memang sangat menaruh harapan besar terhadap CNF ini, bagaimana kita menggerakkan anak muda ke arah positif. Jangan lupa bahwa Kota Palu adalah, saya kaitkan dengan narkoba nih. Ini memang adalah yang data yang kita peroleh memang termasuk tiga kota besar pengaruh narkobanya besar sekali. Sehingga dengan gerakan-gerakan ini kita bisa meminimal. Walaupun kita belum lihat nih dampaknya dengan ini, tapi dengan gerakan ini kita ajak anak-anak muda untuk mengalihkan gitu. Mari kita bantu pemerintah memberantas narkoba, mari kita bantu pemerintah untuk kita-kita ini yang kerja ini berintegritas lebih baik. Seperti kata Pak Gubernur, berani.
0: Oke.
2: Kita punya slogan berani nanjak.
0: Oke, berani nanjak. Kayaknya kalau bicara tentang gunung tidak akan pernah ada habisnya ya. Tapi sayang sekali kita dibatasi sama waktu. Oke. Next time kita bisa ngobrol lebih jauh lagi dan lebih lama lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk Cikas The End Friends. Jangan lupa slogannya berani
2: nanjak.
0: Oke, terima kasih teman Pre2, sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Mm. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan.
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa sih, si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih.
3: Semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006.
2: Rilis 2007, rilis.
3: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005.
0: 2004
2: nih. 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nge-band.
3: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke. Okay.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke. Okay.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke. Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Okay. Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda
0: saat itu. Masih muda.
3: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini. dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, okay, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
3: Kayak enggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih bener sih.
2: Doang.
0: Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu bener ya. Bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya agak aneh.
3: Ya, September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
3: dari ya, September band. Semoga ya. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya. Langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya. Album
3: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
3: Ya
0: itu 4 tahun ya?
3: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh iya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019 si apa band ya, Ether.
3: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
3: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Kita bantuin gitu, bikin-bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay. laughs>
3: Akhirnya kita balik lagi tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah enggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih enggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya, akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ya. Baru.
3: Iya.
0: Ini, Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
3: Nggak ada yang bisa mengerti dia Srin
0: asik.
2: Ini apa namanya kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
0: Iya sih benar-benar taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar. Okay.
2: Cuman
0: benar.
2: Kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, ya. Udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih kayak gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Ya, oh iya.
3: Dia ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh ya. Oke.
3: Dia mainin ska.
0: Wow.
3: Bercanda
0: kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
0: ya. Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ini sih jawaban aman.
0: Benar-benar jawaban aman. Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: se-excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke,
2: okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan nih, perasaan.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, yeah,
2: perasaan umum ya. Ya gitu. Umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke, oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang lah ya.
1: Belum move on
0: sih. Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Ya, orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya.
0: Deep banget emang. Ya.
1: Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Oh, iya benar, benar. Benar, benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin baru lagi yuk.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay, karena secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini.
0: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oh okay. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam
1: 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
2: Pakai tulisan Arab bacanya cuma.
0: Terbalik. Terbalik, benar-benar. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya, betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay.
1: Ya kan?
0: Jadi harusnya diapain?
1: Ulangi, enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
0: Oh.
1: Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih
0: ya,
1: gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right? kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
0: Itu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Dia produksi terus. Oh, iya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Benar-benar. Oke, nah kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya.
1: Iya
0: kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band, karena juga udah cukup itu. Lama cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan, ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin aja gitu, maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore musik genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
0: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay, gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama.
2: Iya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul. Itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah visualizer? Ada.
0: MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube, di channel Music. Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
0: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
0: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebetulnya.
0: Iya,
3: saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Okay.
3: Tapi kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
0: Benar.
3: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
2: Berarti perspektif kan?
0: Perspektif, iya, benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari.
3: Baca puisi dong.
0: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada apa yang disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, bener.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Gitu. Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan apa langsung dong? Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya. Ada.
0: Oh iya, iya. Harusnya ada ya. Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang
0: ya. Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh ya.
0: Oke.
2: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke. Jadi kita
3: ini dulu. Boleh
0: gak sih? Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh.
3: Ini
0: kan. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu, atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright, gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

karir Pre2 apa lu, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pre2. Senang sekali Nadila bisa hadir malam ini di Jaga Malam edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Kayak baru berasa kemarin ya, tanggal 1 Agustus baru juga kemarin merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, sekarang udah tanggal 18. Dan buat kamu para Agus-Agus, Agustus, Agustina, dan lain sebagainya, happy birthday ya teman Pre2. Selamat merayakan hari lahir kamu. Semoga tahun ini kamu menjadi lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Dan tentunya semoga kita selalu berproses menjadi orang pribadi yang lebih baik lagi setiap tahunnya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
4: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
5: Apa tuh? Hambatan apa tuh dirasa?
4: Waktu-waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah,
4: ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Riri berdua apa lu teman terbaik kamu? Wow, teman berdua. Kata saya sudah sering sih dengerin lagunya Fizz ya. Oke, okay, yang judulnya Nina, teman berdua. Tapi setelah saya amati lagu ini, cie, liriknya begitu sangat dalam ya teman berdua. Jadi lebih baik, bagaimana kita itu berusaha berubah jadi lebih baik ya setiap harinya. Kalau misalnya hari ini progresnya belum terlalu besar, it's okay sih teman berdua. Setidaknya kamu sudah berusaha. Yang paling penting itu adalah kita mau bergerak dan berusaha teman berdua, ya kan. Misalnya yang paling simpel itu adalah olahraga. Tidak mesti dong kita sekali olahraga langsung tiba-tiba jadi berotot, jadi atlet. Tapi kan ada usaha di sana yang kita lakukan, ya kan. Oke, teman berdua, kamu masih ditemenin sama Nadila di program Jaga Malam di malam hari ini. Kali ini kita coba bahas yang namanya Jouhatsu atau menghilangkan diri versi Jepang, teman berdua ya. Jadi di Jepang itu ada fenomena orang yang tiba-tiba menghilang total dari hidupnya dan tidak pamit, tidak ninggalin jejak, namanya Jouhatsu yang artinya menguap. Ini bukan cerita fiksi ya, tapi ini fenomena nyata yang udah ada sejak 1960-an. Bahkan ada perusahaan resmi yang bantu proses menghilang, tanda kutip ya. Nah, itu yang bakal kita bahas teman berdua di Jaga Malam ya hari ini bareng saya Nadila sampai nanti di jam 12 malam.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Khairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Yes, betul. Oke deh, kan Kak Zaki ini side jobnya itu iseng-iseng nyobain voice over.
2: Betul
1: ya. Dan berarti awalnya itu dari benar-benar dari iseng atau apa nih? Waktu pertama upload mungkin sempat ada kata ragu atau responnya dari konten-konten yang kakak sharing ya kan? Aku nonton tuh konten-kontennya, apakah dapat respon yang kurang mengenakan?
2: Oke.
1: Kalau followers ya.
2: Oke. Kalau soal konten yang di TikTok ya, jujur kak, ini saya baru belum setahun, mungkin belum setengah tahun pakai TikTok. Karena dulu saya enggak pakai. Tapi ternyata setelah saya mengulik soal voice over dan lain-lain, ternyata sosial media itu perlu kita kembangkan untuk personal branding. Nah, saya coba pelajari, ternyata di TikTok itu lumayan oke untuk membangun personal branding. Saya cobalah dan saya pelajari tentang voice over. Kenanya di saya itu awalnya voice over itu sebenarnya dari konten orang juga, dari konten pengisi suara asli di iklan-iklan.
3: Bimo.
2: Bimo Kid. Jadi kan orang-orang di iklan ini kan selama ini kita dengarnya cuma suaranya. Jadi kalau misalnya muncul visualnya, itu kan sangat menarik ya. Itu saya dengar, oh ternyata ini orangnya. Nah ternyata seasik itu dunia iklan itu. Akhirnya saya mengulik tentang dunia-dunia persuaraan, namanya voice, ada voice actor dan lain-lain kan. Dan ternyata itu ada Academy Voice Indonesia, ada Voice Institute namanya. Ternyata sedalam itu di Indonesia ini. Dan yang bangun itu ternyata Bimo dengan Kak siapa gitu yang perempuan. Dan itu pengisi suara iklan sudah berpuluh-puluh tahun lah, sudah pengalaman 10-an lebih tahun. Dan akhirnya tertarik di situ, saya coba ngulik dan banyak ternyata di dalam itu bukan hanya tentang suara iklan, bukan hanya bagaimana kayak iklan minuman, iklan dan lain-lain, ternyata itu lebih dalam lagi kak, kayak misal oh kalau tujuan informatif.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ini juga salah satu lagu yang penuh makna sih menurutku, lagu Feby Putri. Apalagi kalau dia bawainnya dengan sedikit gaya khasnya teman berdua, yaitu ibarat lagi perform gitu ya, lagi monolog teman berdua. Okay. Well, kamu masih ditemenin sama Nadila di program Jaga Malam, malam hari ini. Seperti janji saya tadi di awal, kita bakal ngebahas satu topik yang namanya adalah yang sering dilakukan oleh warga Jepang teman berdua, yaitu menghilangkan diri. Ini dalam kutip ya. Jadi sadar bunuh diri itu tidak baik, orang Jepang pilih jouhatsu atau menghilangkan diri. Nah, apa itu jouhatsu? Istilah jouhatsu itu punya arti menguap ya, atau digunakan sebagai istilah untuk orang yang sengaja hilang tanpa jejak. Banyak orang tiba-tiba pergi dan memutus semua kontak dengan masa lalunya. Alasan utamanya yang sering menjadi alasan warga Jepang untuk melakukan jouhatsu ini karena tekanan kerja, aib keluarga, pernikahan yang tidak bahagia, sampai dengan rasa malu karena gagal memenuhi ekspektasi sosial. Semua bisa jadi alasan seseorang untuk memilih untuk menghilang ya. Banyak fakta di balik jouhatsu ini teman berdua. Bahkan ada perusahaan yang resmi membantu orang-orang Jepang untuk melakukan menghilang ya, tanda kutip ini tadi. Jadi disebut jasa night moving. Kalau bahasa Jepangnya itu adalah yoningya ya. Yaitu membantu memindahkan barang diam-diam, menyediakan tempat tinggal baru sampai memastikan tidak ada yang bisa melacak jejak orang yang melakukan jouhatsu ini teman berdua. Jadi dia bukan bunuh diri, karena orang Jepang sadar bunuh diri itu memang tidak baik, ya memang tidak harus dilakukan gitu ya. Semua ada solusinya, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Nah, jouhatsu ini salah satu solusi untuk menghilangkan diri kita dari lingkungan kita, tapi kita pindah di tempat lain gitu, di kota lain mungkin. Nah, ada perusahaan yang membantu akan hal ini, mulai dari barang-barang kita, tempat tinggal kita nanti di sana di mana, dan tidak ada yang tahu gitu teman berdua. Gimana? What do you think? Nanti kita lanjutin lagi ya. Berbeda.

0: batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya, agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi hilang. Gitu.
2: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
1: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
2: Terumbu karang juga pasti
1: terumbu karang juga akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi. Jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak, tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Yap. Kali ini kita lanjut lagi ngobrolin tentang salah satu tren gitu ya yang ada di Jepang, yaitu orang Jepang itu bakal memilih jouhatsu atau menghilangkan diri ketika mereka merasakan itu tadi aib, terus tidak memenuhi standar di lingkungan sosial, terus pernikahan yang tidak bahagia, sampai dengan tekanan kerja. Fakta pertama tadi adalah ada perusahaan resmi yang bantu orang ini untuk menghilang. Lalu fakta berikutnya dilakukan dalam skala besar ya teman berdua. Diperkirakan ada puluhan ribu orang jadi jouhatsu setiap tahunnya. Satu perusahaan naik moving bahkan bisa membantu 100 hingga 150 orang untuk menghilang per tahunnya gitu ya. Dan ini cuma dari satu perusahaan saja teman berdua. Dan fenomena ini jadi pengingat pentingnya bicara soal tekanan hidup sebelum semuanya terasa tidak ada jalan keluar lain. Jadi kalau kamu merasa bahwa harimu hancur, harimu tidak baik-baik saja, kamu jangan merasa dunia sudah runtuh gitu ya, bahwa ada orang lain di luar sana yang mungkin penderitaannya dan bebannya, masalahnya lebih besar daripada kamu, hanya saja dia tidak berisik dan badai pasti akan berlalu teman berdua. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang pasti di dunia ini. Bahkan perasaan yang kita rasakan hari ini, kesedihan yang kita rasakan hari ini, kebahagiaan yang kita rasakan hari ini, gundah gulana, kekurangan dan lain sebagainya yang kita rasakan hari ini.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
4: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh,
3: kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
5: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
0: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
6: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
0: 2002?
6: Ya.
0: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
6: Ya.
0: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
6: Iya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
0: Oh, jadi mahasiswa.
6: Iya, masih belajar.
0: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya.
6: Ya.
0: Oke. Okay. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
6: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door.
0: Door to door ya, 2002 masih door to door begitu, oke.
6: Okay. Jalannya waktu, kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Dari judul lagu ini teman berdua Adu Rayu, dan dari lirik-lirik lagunya sepertinya memang pesona orang lama dan orang baru itu agak kuat gitu ya. Tinggal imanmu aja diperkuat, kira-kira kamu bakal memilih orang baru atau bertahan dengan orang lama. Nah, so guys, malam ini kamu masih ditemenin sama saya Nadila di Jaga Malam. Kita itu ada caption kayak gini teman berdua di sosial media. On my silent days ya. Jadi ada beberapa orang itu cuma mau jadi orang yang low profile ya, atau orang yang ya down to earth gitu ya, artinya dia tidak sombong, sederhana, hidupnya private, tidak banyak cerita, dan belajar tentang stoicism, yaitu tidak berharap dan bergantung kepada siapa dan pada apapun, bahwa tidak semua hal harus dijelaskan, tidak semua orang harus ditanggapin, dan kita harusnya pengen living my best life with my partner soon gitu ya. Jadi banyak orang yang pengen living my best life my best life with my partner. Banyak orang yang ingin hidup dengan partner terbaik di dalam hidupnya suatu saat nanti. Hidup yang damai, jauh dari drama. Kalau ada yang udah tidak menghargai, I can cut them of easily tanpa ribut gitu ya. Ya udah cut aja mereka tanpa banyak drama, tanpa penjelasan panjang. Lalu fokus hidup kita itu mestinya adalah cuma ibadah, kerja, improve skill, doing my hobbies, dan become rich quietly. Wis ya. Semoga ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

untuk semuanya teman berdua. Mudah-mudahan saat ini selalu dan selamanya. Asik. Selalu untuk selamanya banyak makna sih teman berdua ya. Tergantung bagaimana kita memaknai. Sama seperti ketika seseorang atau kita membagikan postingan-postingan kita di sosial media, sebenarnya sebagian orang itu hanya ingin membagikan momen, tapi semua itu tergantung dari sudut pandang mana kamu melihat. Asik. Ada yang sudut pandang dari iri, benci, ada yang sudut pandangnya bahagia, support, dan lain sebagainya, ya kan? Oke, selanjutnya teman berdua, kita ke informasi, bukan informasi sih, lebih ke quote-quote penguatan ya, cie. Untuk malam hari ini, saya biasanya menemukan kalimat-kalimat yang indah gitu ya di sosial media teman berdua yang bisa dibilang menjadi apa ya? Reels sekarang ini kan jadi penguat-penguat juga sih teman berdua, ya kan? Apalagi kalau kita misalnya lagi galau. Quote-quote ini jadi penyemangat juga sih. Kalau misalnya yang kita rasakan misalnya lagi galau, lagi patah hati, lagi down, biasanya ketika kita membuka sosial media, yang muncul itu kutipan-kutipan atau quote-quote tentang hidup yang jadi penguat sih, reels ya, jadi penguat. Seperti ini nih teman berdua, vibes itu nular. Jangan terlalu sering bergaul sama orang yang toksik, suka nyinyir, suka nyindir, suka menjelekkan orang lain, suka menganggap rendah orang lain, nanti energi kamu jadi negatif. Bergaul sama orang yang suka ngomong hal-hal positif, bahas hal yang bisa bikin kamu bertumbuh, atau orang yang mau support kamu lebih baik. Kan biasanya ada beberapa orang yang kalau kita bicarain tentang mimpi kita, mereka, oh ya emang bisa. Nah, orang-orang yang tidak mendukung, tapi ada orang yang, wow semoga ya tercapai dan lain sebagainya. Oke, intinya buat kamu yang saat ini masih jomblo teman berdua, siapa tahu di sela-sela kesendirianmu itu tiba-tiba datang laki-laki pintar, punya wawasan yang luas, soft spoken, family man, paham agama, pekerja keras, gak patriarki, gak drama, dan gak gila yang lain-lain. Mudah-mudahan ya. Oke, dan yes, itu sih teman berdua. Ya kan? Ada lagi satu sebelum saya pamit. Nah, quote-nya kayak gini nih. Aku menikmati hidup yang akhir-akhir ini terasa penuh kebetulan indah. Ada saja pintu rezeki yang terbuka, orang baik yang hadir, dan peluang yang datang tanpa dipaksa. Aku menikmati rasa aman karena hidup selalu menemukan cara untuk mencukupkanku dengan indah. Kelimpahan terasa semakin akrab denganku. Yeay. Semoga kita selalu diberikan apa ya? Kebahagiaan-kebahagiaan tanpa terduga teman berdua. Walaupun sederhana, kecil, tapi mudah-mudahan kebahagiaan itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Terima kasih ya teman berdua. Saya Nadila pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bye-bye.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
8: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
7: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
9: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, Nia.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pohon-pohon, rumput-rumput, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Apakah dia binatang melata, binatang reptil, binatang menyusui, binatang berkaki dua, binatang berkaki empat, apakah yang hidupnya di air, di darat maupun di udara, semua akan mati bila waktunya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sama halnya manusia, apakah dia balita, baru lahir, ataupun yang sudah tua renta, apakah dia miskin atau kaya, apakah dia pejabat atau orang biasa, apakah dia sakit ataupun sehat, apakah dia dari kalangan orang yang berada ataupun orang yang tiada, maka jika sampai kontraknya di dunia, ia pun akan meninggalkannya. Tak terkecuali para malaikat, Jibril, Mikail, Israfil alaihi wassalam, bahkan malaikat pencabut nyawa sekalipun akan mengalami yang namanya kematian. Sebab mati itu pasti, dia tidak bisa dihindari darinya. Ia tidak dapat dimajukan apalagi dimundurkan, walau hanya satu detik saja. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, maka ketika ajal sudah menghampiri, maka semua akan binasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang artinya semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah garis finis perjalanan kehidupan dunia dan merupakan garis awal kehidupan alam akhirat. Dengan kematian, maka seluruh rangkaian kenikmatan dunia akan terputus. Sebab setelah kematian, kita hanya akan merasakan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ialah kenikmatan yang agung, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemungkinan yang kedua, siksaan yang sangat pedih, yaitu neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sahabatku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidakkah kita pernah berpikir bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dengan seadil-adilnya? Jikalau Allah menciptakan siang, maka tentu ada malam. Jika Allah menciptakan bahagia, maka lawannya adalah sedih. Kaya lawannya adalah orang yang berkecukupan. Panas lawannya dingin, tua lawannya muda, sehat lawannya sakit, bahkan hidup pasti lawannya adalah mati. Maka jika Allah menciptakan semua dengan seadil-adilnya, tentulah setelah kematian akan ada balasan yang diberikan kepada kita setelah mati, sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa allazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan dia yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kalian mengerti? Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 80. Sahabatku, kematian tidak dapat dicegah oleh petugas penjaga pintu, tidak pula bisa dicegah oleh seorang bodyguard sekalipun, tidak bisa dihalangi oleh harta benda, anak dan kawan ataupun keluarga, bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa lolos dari yang namanya kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kalian berada, kata Allah, maka kematian akan menjemput kalian, kendati pun kalian berada dalam benteng yang kokoh. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 78. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah dari seluruh kebahagiaan dan seluruh keuntungan dan seluruh kemenangan kita adalah pada persiapan menyambut datangnya kematian. Sebab kematian adalah pintu pertama menuju surganya atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan menyambut datangnya kematian adalah tentu dengan memantapkan tauhid kepada penguasa alam semesta, kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi, "Intajtanibu kabairu ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Maka jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang mulia, mati dalam keadaan yang baik. bukan dalam keadaan suhul khotimah, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan celaka. Summa na'udzubillah min zalik. Sahabatku, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Billahi fisabilil haq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama Kakak Ustadz setiap hari jam 5 pagi hanya di 105 RRI Pro 2 FM Palu.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kok jongkok
1: kau
0: sih?
1: Merah
0: Suruh
1: putih.
0: hormat kok.
2: Duh, kumparin. Kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Len.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Bro, lagi ngapain?
1: Biasa, lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
0: Emangnya survival kit penting?
2: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.

0: Wasnu Impro 2. Impro 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya, Yek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, PT PLN berhasil memulihkan 100% sistem kelistrikan Flores pasca bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7. Seluruh pelanggan yang terdampak kini kembali menikmati pasokan listrik sejak Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Pemulihan jaringan listrik tersebut, teman Pro 2, mencakup wilayah kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo dan pulau sekitarnya. Keberhasilan penanganan darurat bencana ini tercipta berkat kolaborasi erat antara lintas lembaga pemerintah serta masyarakat setempat. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan transformasi digital merupakan upaya peningkatan kapasitas SDM lembaganya. BPOM juga telah resmi meluncurkan beberapa inovasi digital untuk mendukung pengelolaan ASN dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi PAN-RB, teman Pro 2, Rini Widayantini, menyetujui pernyataan tersebut. Ia juga mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan untuk memperkuat layanan pemerintahan berbasis digital. Rini memberikan apresiasi yang besar terhadap BPOM yang telah menghadirkan beberapa aplikasi manajemen ASN berbasis kecerdasan buatan AI. Ia menilai, teman Pro 2, inovasi tersebut sudah sesuai dengan arah pemerintah dalam membangun pemerintahan berbasis digital. Terakhir, teman Pro 2, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto dan juga Gloria Immanuel Wijaya melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 48 besar, Rehan Gloria mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tin Chi dan juga Lim Chiu Sin dengan skor 21-16, 21-3. Pertandingan ini berlangsung selama 33 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India pada Selasa 18 Agustus 2026. Game perjalanan berjalan cukup ketat, di mana kedua ganda saling bertukar poin hingga kedudukan 14-15. Rehan Gloria berhasil menyalip keunggulan milik Wong Lim dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun dan merebut game pertama. Pasangan Indonesia semakin mendominasi di game kedua. Selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2.
1: Selamat pagi teman-teman Pro2, apa kabarnya pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Belum salam dan nanya kabar aja nih teman Pro2. Semoga tentunya semua dalam keadaan sehat-sehat aja teman Pro2. Dalam keadaan semangat dan tentunya siap menjalani hari dengan energi yang positif. Yes, kamu ketemu lagi bareng sama Iyek teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2, tentunya di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Tempat dimana pagi kamu ya teman Pro2 tidak cuma ditemani dengan musik, tapi juga informasi, cerita, inspirasi, dan juga energi positif untuk mengawali hari teman Pro2. So buat kamu yang sekarang lagi prepare gitu ya, berangkat ke sekolah, yang lagi menuju ke kampus, atau mungkin yang sudah berada di tempat kerja di jam segini teman Pro2, ada juga yang mungkin lagi bantu orang tua di rumah, atau bahkan yang masih menikmati sarapannya sambil rebahan. Waduh, gimana tuh sarapan sambil rebahan teman Pro2? Ayo dibangun dulu semangatnya teman Pro2, karena pagi hari itu bukan cuma soal membuka mata aja begitu ya teman Pro2, tapi juga soal membuka kesempatan baru. So hari ini mungkin kita punya target yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mau menyelesaikan tugas, mengejar deadline, belajar menghadapi ujian, bekerja, mencari pengalaman baru gitu ya. Atau mungkin cuma ingin melewati hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan apapun target kamu di pagi hari ini, jangan lupa satu hal teman Pro2, tidak harus langsung sempurna, yang penting mulai aja dulu gitu teman Pro2 ya. Jadi pagi hari ini yuk kita ubah mindset kita, bukan lagi aku bisa nggak ya di pagi hari ini, tapi coba dulu nih, aku akan coba dulu gitu, siapa tahu bisa. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk terus dan tetap belajar, berkembang, dan menjadi versi diri kita yang sedikit lebih baik dari kemarin teman Pro2. Dan kalau hari ini terasa berat teman Pro2, jangan langsung menyerah ya, tarik nafas dulu, siapkan energi kamu, putar lagu favorit kamu teman Pro2, dan bilang ke diri sendiri, oke, hari ini akan kita hadapi segala tempuran yang ada, asik. Karena hidup bukan selalu tentang siapa yang paling cepat ya teman Pro2, kadang hidup adalah tentang siapa yang tetap mau melangkah meskipun pelan. Jadi buat kamu yang sedang ngedengerin RRI Pro2 Palu gitu ya, semangat untuk sekolahnya, semangat kuliahnya, semangat kerjanya, semangat untuk terus mengejar mimpinya, dan tentunya semangat untuk menjalani harinya. Dan jangan lupa tetap jadi diri sendiri, tetap positif, tetap produktif, dan tentunya tetap menjadi teman terbaik kamu. Saya Iyek yang siap menemani pagi kamu dalam program Spada teman Pro2. So kita bakal ada program-program menarik yang bisa menemani kamu di pagi hari ini. So stay tune di 105 FM RRI Pro2 Palu, karena setelah ini bakal ada informasi menarik teman Pro2, obrolan yang relate dengan kehidupan kita, dan tentunya musik-musik pilihan yang siap bikin pagi kamu makin hidup teman Pro2. Semangat hari ini karena cerita baru sedang menunggu kita untuk kita jalani.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu.

0: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer. Yes. Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
3: Waduh, jangan dong ya.
2: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
3: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Rasa kamu adalah raja jokes.
2: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
3: Wow, cukup jauh tempatnya ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
2: Iya, betul sekali.
3: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
2: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan.
3: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada enggak sih di sini yang kalau pagi hari tuh biasanya sukanya minum kopi tanpa gula gitu, teman Pro 2. Ini kebiasaan-kebiasaan yang menurut saya ya, teman Pro 2, kebiasaan yang agak susah diubah nih, apalagi para pecinta kopi, teman Pro 2 ya. Kayaknya ada yang kurang gitu kalau kita tidak memulai hari dengan kopi, ya enggak sih teman Pro 2. Nah, ini tapi kopi tanpa gula ya, teman Pro 2. Nah, jadi ternyata minum kopi tanpa gula setiap hari itu juga ada manfaatnya nih buat tubuh, teman Pro 2. Wah, jadi yang dengerin ini pagi hari gitu ya, sambil nyeruput kopi tanpa gula gitu ya, teman Pro 2 langsung merasa okay, berarti ada manfaatnya juga nih saya ngopi tiap hari. Tapi memang ya teman Pro 2, minum kopi tanpa gula setiap hari ini ternyata tidak selalu buruk bagi tubuh gitu. Dan justru kopi hitam tanpa tambahan gula, krim ataupun sirup dapat menjadi pilihan yang lebih rendah kalori bagi para pecinta kopi gitu. Jadi kopi memang kerap dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan, namun efeknya juga bergantung pada jumlah dan jenis kopi yang dikonsumsi. Kopi yang dipenuhi gula dan juga krim tentu berbeda dengan kopi hitam yang diminum tanpa tambahan pemanis, teman Pro 2. Terus apa sih yang terjadi pada tubuh jika kita tuh minum kopi tanpa gula setiap hari, teman Pro 2? Pada orang dewasa sebenarnya konsumsi kafein hingga 400 mg per hari umumnya sih masih berada dalam batas yang dianggap aman atau normal gitu, teman Pro 2. Nah, jumlah tersebut kira-kira setara dengan 3 hingga 4 cangkir kopi. Meskipun kandungan kafein dapat berbeda-beda tergantung jenis dan juga cara penyeduhan kopi, teman Pro 2. Jadi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tentunya sejumlah manfaat yang kamu bisa peroleh adalah, yang pertama teman Pro 2, itu bisa membantu tubuh lebih berenergi gitu. Apalagi diminumnya pagi hari ya, teman Pro 2, kita tuh butuh kopi untuk kita bisa memulai pagi hari dengan semangat gitu ya. Nah, kafein ini merupakan stimulan alami yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, senyawa ini juga dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan membuat tubuh terasa lebih segar, teman Pro 2. Itulah kenapa kopi ini sering menjadi pilihan untuk menemani aktivitas pada pagi hari ataupun ketika seseorang tuh lagi membutuhkan yang namanya tambahan konsentrasi gitu, teman Pro 2. Namun, efek kafein pada setiap orang tuh tentunya berbeda-beda, teman Pro 2. Ada orang yang cukup sensitif terhadap kafein sehingga mengonsumsi kopi terlalu banyak justru dapat menyebabkan gelisah atau jantung yang berdebar-debar, teman Pro 2. Waduh, habis minum kopi jantung berdebar-debar, dipikir jatuh cinta, ternyata udah nggak begitu cocok gitu ya dengan kopi, teman Pro 2. Nah, yang berikutnya ini bisa membantu menurunkan resiko diabetes tipe 2, teman Pro 2. Sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan resiko diabetes tipe 2 yang lebih rendah. Manfaat tersebut tidak hanya ditemukan pada kopi berkafein saja, teman Pro 2, tetapi juga pada kopi tanpa kafein. Waduh, kopi tanpa kafein. Nah, kopi yang mengandung senyawa bioaktif termasuk asam klorogenat yang diduga berperan dalam metabolisme glukosa dan juga sensitivitas insulin. Meski demikian, teman Pro 2, mekanisme dan juga hubungan langsung masih terus diteliti gitu. Perlu diingat juga nih teman Pro 2, manfaat ini dapat berbeda jika kopi ditambahkan gula dalam jumlah yang banyak. Karena itu teman Pro 2, kopi hitam tanpa gula menjadi pilihan yang lebih baik jika kamu ingin mengurangi asupan gula tambahan, teman Pro 2. Dan yang ketiga, mendukung kesehatan jantung. Kopi mengandung berbagai senyawa antioksidan dan juga polifenol yang berpotensi memberikan efek positif terhadap kesehatan kardiovaskular, teman Pro 2. Sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara konsumsi kopi dalam jumlah moderat dan resiko penyakit kardiovaskular yang lebih rendah, teman Pro 2. Meski demikian, bukan berarti sih semakin banyak kopi akan semakin baik, teman Pro 2. Orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau sensitif terhadap kafein sebaiknya memperhatikan respon tubuh dan membatasi konsumsinya bila diperlukan, teman Pro 2. Masih ada beberapa lagi manfaat kopi tanpa gula, teman Pro 2, buat kamu yang mungkin kebiasaan pagi harinya mengonsumsi kopi tanpa gula, teman Pro 2, kamu bakalan tahu lagi nih lanjutan dari apa aja manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu mengonsumsi kopi tanpa gula setiap hari, teman Pro 2. Baru 3 ya, masih ada beberapa lagi, so stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Ada poin-poin tertentu yang buat kita tuh keren gitu dari menjadi seorang petani. Selain itu apa?
3: Yang tertentu. Mengembangkan potensi saya ada. Terbuat kamu tadi.
2: Oke.
3: Ya, itu yang pertama. Kenapa? Saya kan kemarin pernah kerja di kota. Oke. Okay. Nah, ini kenapa tidak? Sedangkan di juga apa di kampung yang orang saya tidak kembangkan. Kenapa kamu saya tidak mengembangkan? Itu yang pertama poinnya. Lantan akan berkembang pakai
2: oke.
3: Jadi dengan adanya perkembangan zaman, kita sekarang sudah pakai traktor.

Ada begitu banyak manfaat yang kamu dapatkan ya teman Pro 2 ketika kamu mengonsumsi kopi tanpa gula, tapi kamu memilih untuk pakai gula sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Waduh. Udah ada beberapa tadi yang udah saya bagiin ya teman Pro 2. Yang pertama, ketika kamu mengonsumsi kopi tanpa gula, manfaat yang kalian dapatkan adalah membuat tubuh lebih berenergi. Yang berikutnya, kalian bisa mendapatkan manfaat berupa untuk menurunkan resiko

diabetes tipe 2 teman bro 2. Yang berikutnya, ini bisa mendukung kesehatan jantung kamu teman bro 2. Nah, masih ada lagi teman bro 2 berapa manfaatnya. Yang berikut ini adalah bisa menjaga kesehatan otak teman bro 2. Jadi kopi juga ini ternyata dikaitkan dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Kandungan kafein dan berbagai senyawa bioaktif dalamnya diduga ini bisa memiliki efek gitu ya teman bro 2, neuroprotektif. Itulah teman bro 2 namanya, neuroprotektif. Nah, sejumlah penelitian menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan juga penurunan risiko penyakit neurodegeneratif termasuk Alzheimer dan juga Parkinson teman bro 2. Meski hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang menjanjikan, kopi tentu bukan obat untuk mencegah kedua penyakit tersebut begitu. Pola makan seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, dan gaya hidup yang sehat tentunya tetap berperan penting dalam menjaga kesehatan otak teman bro 2. Berikutnya, bisa membantu melancarkan buang air besar. Nah, ini buat kalian semua orang-orang yang susah BAB di pagi hari teman bro 2. Kayaknya kopi tanpa gula adalah solusi yang cocok juga nih buat kamu. Selain buah-buahan, ini mungkin bisa menjadi pembantu membantu kalian juga nih kopi tanpa gula teman bro 2. Jadi bagi sebagian orang memang secangkir kopi pada pagi hari ini dapat memicu keinginan untuk buang air besar. Hal ini terjadi karena kopi dapat merangsang pergerakan saluran pencernaan atau motilitas kolon teman bro 2. Nah, efek tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada kafein karena kopi tanpa kafein juga dapat memberikan efek serupa pada sebagian orang. Namun, respons setiap orang tentunya berbeda-beda teman bro 2. Jika kopi justru menyebabkan sakit perut, mules dan juga gangguan pencernaan, konsumsinya sebaiknya dikurangi gitu teman bro 2. Yang berikutnya ada berpotensi untuk menurunkan risiko beberapa jenis kanker teman bro 2. Kopi yang mengandung antioksidan dan juga senyawa bioaktif yang dapat membantu untuk melindungi sel dari kerusakan teman bro 2. Sejumlah penelitian juga menunjukkan atau menemukan hubungan antara konsumsi kopi dan risiko yang lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker termasuk kanker hati dan juga kanker kolorektal teman bro 2. Meski begitu, kopi tidak dapat dianggap sebagai minuman anti kanker. Risiko kanker dipengaruhi banyak faktor teman bro 2, mulai dari pola makan, berat badan, aktivitas fisik, kebiasaan merokok hingga faktor genetik. Yang ketujuh teman bro 2, bisa mendukung kesehatan hati. Hati juga termasuk organ yang berpotensi mendapatkan manfaat dari konsumsi kopi harian kamu teman bro 2. Nah, sejumlah penelitian juga mengaitkan konsumsi kopi dengan risiko penyakit hati kronis yang lebih rendah termasuk perlemakan hati, fibrosis dan sirosis dan juga kanker hati teman bro 2. Kopi juga dikaitkan dengan kadar enzim hati yang lebih baik pada sejumlah penelitian. Meski demikian, manfaat tersebut juga bukan berarti kopi dapat menggantikan pengobatan atau mencegah kerusakan hati akibat pola hidup tidak sehat teman bro 2. Nah, yang terakhir, manfaat terakhir teman bro 2 yang bisa kamu dapatkan ketika kamu mengonsumsi kopi tanpa gula, yaitu tentunya bisa membantu menjaga berat badan kamu teman bro 2. Kopi hitam tanpa gula hampir tidak pernah atau hampir tidak mengandung kalori dalam jumlah berarti. Karena itu teman bro 2, mengganti minuman kopi yang dipenuhi dengan gula, krim ataupun sirup dengan kopi hitam dapat membantu mengurangi asupan kalori harian kamu teman bro 2. Kafein juga diketahui dapat meningkatkan pengeluaran energi dalam jangka pendek. Namun efeknya terhadap penurunan berat badan tidak cukup besar untuk dijadikan satu-satunya strategi diet kamu teman bro 2. Jika sedang mengatur berat badan, faktor yang lebih penting tetap mencakup pola makan seimbang, jumlah kalori yang sesuai kebutuhan, aktivitas fisik, dan tentunya tidur yang cukup teman bro 2. Waduh, lumayan ya teman bro 2 manfaat yang kamu dapatkan ketika kamu mengonsumsi kopi tanpa gula teman bro 2. Kayaknya kita mau recap dulu ya. Yang pertama, kamu bisa dapat manfaat berupa ini bisa membantu tubuh kamu lebih berenergi.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga?
2: Apa sih, Ma? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, Mamaku sayang.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Obrolan seru di Pro2 FM.
2: Dan juga ajakin teman Pro2 anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
3: Sebagai anak bangsa dan anak daerah, tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak, kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Informasi buat kalian semua teman berdua di pagi hari ini ya, saya juga pengen ngajakin seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan juga kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka RRI Fest 2026 teman berdua. Saatnya buat kamu yang mungkin punya kepercayaan diri teman berdua melestarikan budaya sekaligus bisa mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan juga inspiratif teman berdua. Mungkin yang dengerin saya punya keponakan, punya adik-adik ya teman berdua yang sekarang lagi duduk di bangku SMP, silahkan didaftarin adiknya teman berdua. Kalian bisa catat informasinya dulu. Untuk pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026. Biar pendaftarannya hanya 150.000 saja ya teman berdua per tim. Jadi satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Untuk pelaksanaan lomba pada 2 hingga 3 September 2026 mendatang. Jadi buat kamu teman berdua ya, tunjukkan kreasi terbaik kamu. Karena lagi-lagi teman berdua, budaya adalah jati diri bangsa. Untuk informasi lebih lengkapnya teman berdua dan juga untuk informasi soal pendaftaran bisa menghubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856569638 ya teman berdua. Dan jangan lewatin kesempatan emas ini teman berdua. RRI Fest 2026 menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Bro, pernah nggak sih kamu kepikiran gimana rasanya hidup di bawah garis kemiskinan ya?
1: Iya, kadang kepikiran juga. Kayaknya sulit banget ya, tapi ada solusi nggak sih?
0: Nah, ini dia. Pemerintah kan lagi berjuang banget buat pengentasan kemiskinan. Mereka punya banyak program keren buat ngebantu kayak pelatihan kerja, bantuan sosial, dan akses pendidikan.
1: Wah, mantap tuh. Jadi, ada cara kita buat terlibat juga.
0: Tentu dong, kita bisa dukung program mereka, ikut jadi relawan, atau bahkan bantu sebarkan informasi ke orang-orang di sekitar kita.
1: Berarti kita juga bisa jadi bagian dari perubahan besar ini dong.
0: Sudah pasti bisa dong. Ayo bareng-bareng bikin perubahan positif. Intinya, jadilah bagian dari solusi.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ teman-teman?
4: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
5: Iya, betul.
4: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di Spada kali ini. Nah, informasi kali ini, teman Pro 2, datang dari film atau mungkin aktor film Indonesia, teman Pro 2. Buat kalian semua, buat para pecinta film action, terutama mungkin yang sering ngikutin film-film Netflix, teman Pro 2, ada kabar yang cukup bikin membanggakan gitu, teman Pro 2 ya. Dimana Joe Taslim, teman Pro 2, resmi bergabung dalam jajaran pemain Extraction 3. Yes, teman Pro 2, aktor kebanggaan Indonesia dipastikan akan ikut meramaikan film action Netflix tersebut dan juga nantinya akan satu layar dengan sederet nama besar Hollywood, teman Pro 2. Salah satunya adalah James Hemsworth, teman Pro 2 ya. Dan berdasarkan dari pengumuman Netflix, Joe Taslim menjadi salah satu dari 5 pemain baru yang akan bergabung dalam Extraction 3. Selain Joe Taslim, ada juga Pierce Brosnan, Don Lee, Cheese Lewis Perry, dan juga Sienna Agudong, teman Pro 2, yang masuk ke dalam jajaran cast terbaru gitu, teman Pro 2. Nah, yang paling lumayan bikin membanggakan, teman Pro 2, kalau kita bisa mendengar nama-nama yang terlibat seperti film ini akan semakin menarik untuk ditunggu gitu, teman Pro 2 gitu ya. Tapi yang bikin penasaran juga, sampai saat ini detail mengenai karakter yang akan dimainkan para pemain baru tersebut gitu ya masih dirahasiakan, teman Pro 2. Jadi kita belum tahu nih nanti Joe Taslim nantinya akan berada di pihak siapa gitu. Apakah menjadi sekutu Tyler Rake, teman Pro 2, atau justru menjadi lawan yang harus dihadapi oleh Tyler Rake, teman Pro 2. Nah, ini masih menjadi misteri sampai saat ini. Yang jelas, untuk proses syuting Extraction 3 sendiri ini sudah berlangsung di Australia. Dan untuk ceritanya sendiri, franchise Extraction masih mengikuti sosok Tyler Rake, seorang tentara bayaran yang diperankan oleh Chris Hemsworth. Tyler dikenal menjalankan berbagai misi penyelamatan dengan resiko tinggi, teman Pro 2. Dari film ketiga ini, Chris Hemsworth akan kembali sebagai Tyler Rake. Kemudian ada Idris Elba dan Glossifet Farani, teman Pro 2, yang juga kembali terlibat dalam film tersebut gitu. Sementara itu untuk Sam Hargrave juga kembali dipercaya sebagai sutradara. Tapi untuk sinopsis lengkapnya, teman Pro 2, Netflix masih belum membagikannya. Begitu juga dengan tanggal resmi penayangan Extraction 3 yang sampai sekarang masih belum diumumkan, teman Pro 2. Jadi untuk sekarang kita baru bisa dibuat penasaran dengan satu pertanyaan, Joe Taslim bakal jadi kawan atau jadi lawan Tyler Rake, teman Pro 2. Dan jujur, kalau melihat rekam jejak Joe Taslim di film-film action, teman Pro 2, keterlibatannya di Extraction 3, tentu ini bikin ekspektasi penonton Indonesia semakin tinggi begitu. Karena Joe sendiri bukan nama baru nih di dunia action internasional, teman Pro 2. Kehadirannya di proyek ini seperti juga menunjukkan bahwa aktor Indonesia bisa terus mendapatkan kesempatan untuk tampil dalam produksi berskala global, teman Pro 2 ya. Kalau biasanya pagi-pagi kayak gini tuh kita masih mikirin hal hari ini mau pakai baju apa gitu ya, sarapan apa, atau tugas yang kemarin udah dikerjakan atau belum. Sekarang kita punya satu lagi nih, teman Pro 2, yang untuk dipikirkan gitu. Joe Taslim nanti jadi villain atau bukan gitu. Tapi terlepas dari itu, ada satu hal yang menarik untuk kita lihat dari perjalanan Joe Taslim, teman Pro 2. Kesempatan besar biasanya datang setelah seseorang yang punya perjalanan yang sangat panjang begitu. Jadi kalau hari ini kamu sedang mengejar sesuatu dan merasa hasilnya belum kelihatan sama sekali, teman Pro 2, jangan langsung menganggap usaha kamu sia-sia gitu. Kadang kita memang belum sampai di tahap dimana orang lain melihat hasilnya, teman Pro 2. Yang penting terus tingkatkan kemampuan, terus belajar, dan tentunya tetap konsisten, teman Pro 2. Karena seperti dunia perfilman, teman Pro 2, kita sebagai manusia juga punya proses produksi masing-masing. Ada tahap latihan, revisi, kegagalan, bahkan ada adegan yang harus diulang berkali-kali sebelum akhirnya menghasilkan sesuatu yang bagus gitu. Jadi jangan terlalu cepat membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight hidup orang lain gitu ya, teman Pro 2.